sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: cewek tuh bening lagi. Aduh,
1: mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Oke, masih bareng Jihan, teman-teman Pro2 di Spada. Selamat pagi, teman Pro2. Tadi ada EPC dari Rose featuring Bruno Mars yang menurutku masih jadi andalan juga gitu ya, bikin semangat, iya gak sih lagunya? Biarpun lagu ini adalah keluaran tahun 2024 ya, di bulan Oktober kalau gak salah, correct me if I'm wrong. Cuman, kayaknya makin kesini dunia musik Indonesia bahkan internasional tuh emang udah keren-keren banget gitu ya. Bahkan nih banyak banget lagu-lagu Indonesia yang masuk ke kancah internasional lewat media sosial. Iya gak sih teman-teman Pro2? Melalui tren-tren yang ada gitu kan. Dan salah satunya nih teman-teman Pro2, lagu yang akhirnya terwujud dengan adanya tren-tren di TikTok, di Instagram, itu adalah lagu dari Nona yang Rollerblade sendiri. Kita tahu lah ya lagunya kayak gimana, dan aku cuma mau ngasih info aja teman-teman, di mana sekarang Nona sendiri udah ngerilis versi remix dari single hit mereka yang Rollerblade dengan menggandeng Jebung as a feature artist, teman-teman Pro2. Dan kalau misalnya kalian belum tahu nih ya, ketinggalan informasinya, aku cuman mau updatein lagi. Ini tuh semuanya tuh berawal dari Open Verse Challenge yang sempat diadain Nona beberapa waktu yang lalu. Dan challenge ini tuh ngajak para pendengarnya dia tuh buat ikut ngisi verse mereka sendiri di lagu Rollerblade sendiri. Nah, dari sekian banyak peserta, versi yang Jebung ini jadi salah satu yang paling rame banget dibahas dan juga viral di TikTok, di Instagram gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian buka media sosial, terus kalian search aja Jebung yang Rollerblade, itu pasti ketemu. Dan jujur emang asik banget lagunya ya. Dan versi terbaru ini Jebung hadir dengan tambahan versi rap yang bikin Rollerblade sendiri kerasa beda, terus juga fresh juga gitu ya dari versi originalnya. Biarpun menurutku versi originalnya tuh selalu muter-muter di otak, iya enggak? Apalagi kalau misalnya ngelihat Kamari, udah siap belum? Rasanya tuh kayak ngedenger lagu yang sama tapi energinya aja yang berbeda, karena of course ditambahin satu feature artis gitu ya teman-teman Pro2. Dan kolaborasi ini juga datang di momen ketika Jebung lagi makin aktif ngeeksplorasi musik rap dan juga hip hop lewat rilisan-rilisan barunya. Ya, karena yang aku tahu emang Jebung itu tuh waktu itu tuh genrenya tuh bukan yang sekarang. Terus dia ada perubahan genre secara besar-besaran, genre musik ya maksudnya ya, secara besar-besaran. Terus kayaknya that's why ini yang jadi salah satu momen juga gitu ya. Tiba-tiba Rollerblade yang udah naik daun, lagi naik daun, terus ketemu Jebung yang lagi naik daun juga, terus akhirnya pecah banget lagu-lagunya gitu kan. Dan kolaborasi ini mereka sama-sama dinilai sama netizen tuh banyak banget orang-orang yang suka dan merasa sangat natural. Tapi FYI teman-teman Pro2, saking meledak lagunya ini, sekarang Nona sendiri udah punya lebih dari 2,1 juta monthly listener di Spotify, terus juga di beberapa tempat di music aplikasi gitu ya. Apalagi di setauku di top chart internasional juga ada tuh Rollerblade gitu teman-teman. Dan sejak pertama kali dirilis ini sampai sekarang kayaknya semua orang pasti ada dan juga pasti tahu, udah siap belum? Karena belum ada versi yang bareng Jebungnya, gak apa-apa, kita nyanyiin aja, kita sing along bareng Rollerblade-nya Nona versi original. Ini dia.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
8: teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: tangkap bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko. Dan yeah, ini ulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup, mm-hmm, dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
1: Ya, tapi layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
0: Ya, sosok pembeda yang ya sangat layak untuk menjadi man of the match. Dan mm-hmm, dengan satu gol kaki kiri, ya, sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak
1: penalti.
0: Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Bape punya beberapa peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol.
1: Seberapa besar Brice Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026?
0: Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia dari 3 Piala Dunia. Mbappe mm-hmm, ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose,
1: yeah,
0: yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi, 17 gol. Mm-hmm. Itu artinya hanya terpaut satu gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga, yeah, bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
1: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele.
0: Iya,
1: yeah, Ousmane Dembele. Mana perannya gitu. Kalau seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
0: Ya, yeah, memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe, hmm, karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Hmm. Tadi kita buktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk, yeah, kedua, dan dia juga mencetak
1: ketiga.
0: Gol ketiga, hmm, untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe, hmm, atau Michael Olise atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norway.
1: Norwegia. Oke, okay. Norway masih berlangsung di pertandingannya.
0: Untuk sementara unggul
1: 1-0, iya, ya, melawan Senegal ya.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
0: Ya, tadi sepertinya
1: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
0: Saya melihat justru optimal ya, mm-hmm, istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi Smart bilang babak kedua rasa babak pertama itu, saya, yeah, melihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick-off babak kedua dengan penampilan yang rapi. Dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick-off-nya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan sebuah lemparan ke dalam, tapi, yeah, langsung di-pressing, langsung tekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan, yeah, nyerang sekali dari Prancis.
1: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
0: Iya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
1: Iya. Dari menit pertama. Iya.
0: Oke, starting line up. Dia jadi double pivot,
1: iya,
0: sama dengan Adrian Rabiot.
1: Betul.
0: Iya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
1: Ya.
0: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang, ya, sampai yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
1: Oke, kemenangan Prancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Prancis sebagai pemuncak klasemen grup, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
0: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 ya. Sedang turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas.
1: Iya, iya.
0: Balap-balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup ini akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner-up, entah itu runner-up grup C, D, F, atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau runner-up menjadi Norwegia menjadi runner-up grup I, maka akan bertemu dengan runner-up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G, atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
1: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
0: Ya seperti itu.
1: Ya nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
0: Iya.
1: Oke. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
0: Gimana? Makin
1: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka, Anda analisisnya bagaimana ini?
0: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting, karena sebagai kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding, dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua. Maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
1: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
0: Oke.
1: Okay. Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
0: Ya, selamat pagi.
1: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup I. Saya Rudi Senodudi di pertandingan pagi hari ini.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan siaran langsung pertandingan bola Prancis versus Irak gitu ya, dari Stadion Philadelphia. Dan yang pasti untuk Anda semuanya hari ini pecinta bola, semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak sekali tadi ya keseruan dalam pertandingan Prancis versus Irak. Dan yang pasti untuk Anda semuanya masih di Manado pagi hari ini, masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1. Di hari ini ada banyak informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, peringat sekali terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih bersama saya Elin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah gitu ya. Untuk Anda pencinta bola, jangan sampai lewatkan gitu ya pertandingan-pertandingan bola dunia 2026 gitu ya di RRI Pro 1 Manado. Karena ada beberapa pertandingan-pertandingan yang akan terus kami siarkan di ruang dengar Anda gitu ya. Dan tentunya dini hari tadi di pukul 1 Argentina versus Austria gitu ya. Kemudian tadi baru saja kita saksikan gitu ya secara langsung pertandingan Prancis versus Irak. Dan tentunya ini untuk pecinta bola, waduh deg-degan ya, karena memang Prancis unggul gitu ya dari Irak untuk hari ini. Dan tentunya Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu favorit juara Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Irak pada laga grup 1 yang juga berlangsung di Piala Delphia gitu ya. Tentunya pertandingan ini tuh sempat diwarnai juga penundaan panjang akibat badai petir saat jeda babak pertama, hujan lebat gitu ya di sana. Namun hal tersebut tidak mengurangi dominasi Les Blues juga yang tampil lebih tajam gitu ya dan efektif sepanjang laga. Dan tentunya Prancis langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit-menit awal gitu ya, dan tekanan yang memang harus menerus akhirnya membuahkan hasil juga pada menit ke-14 ketika Kylian Mbappe juga membuka keunggulan Prancis gitu ya. Gol tersebut juga membawa Prancis ini unggul 1-0 hingga turun minum dan memasuki babak kedua. Pertandingan sempat tertunda hampir 2 jam gitu ya akibat cuaca buruk dan sambaran petir di sana di sekitar stadion. Dan setelah laga dilanjutkan kembali, Prancis tetap tampil dominan. Mbappe sendiri mencetak gol keduanya pada menit ke-54 sebelum Ousmane gitu ya, Dembele juga menambah keunggulan pada menit ke-66. Dan Irak berusaha memberikan perlawanan melalui beberapa serangan balik namun gagal membongkar pertahanan Prancis pendengar. Dan hasil akhir ya 3-0 Prancis versus Irak. Tentunya kemenangan ini mengukuhkan posisi Prancis di papan atas grup 1 dan membawa mereka semakin dekat ke fase gugur. Dan sementara itu Irak memang harus berjuang pada laga terakhir grup gitu ya untuk menjaga peluang lolos. Dan Mbappe sendiri kembali menjadi bintang lapangan dengan 2 gol yang menegaskan perannya juga sebagai motor serangan Prancis di turnamen ini pendengar. Wah seru ya tadi pertandingannya. Dan yang pasti juga jangan lewatkan juga nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah gitu ya, tentunya pertandingan bola Yordania versus Aljazair. Kemudian juga ada pertandingan Norwegia versus Senegal gitu ya. Dan esok juga seru ya, akan kita relay langsung untuk esok di hari Rabu 24 Juni 2026 di pukul 1 dini hari gitu ya. Besok itu Portugal versus Uzbekistan gitu ya, dan di pukul 4 waktu Indonesia Tengah Inggris versus Ghana. Jadi untuk Anda jangan pernah lewatkan untuk pertandingan bola esok juga seru gitu ya, untuk Anda bisa saksikan dan tonton. Dan yang pastinya untuk Andy di sore hari ini, pertandingan-pertandingan bola dunia juga bisa Anda dengarkan. Kita juga siarkan secara langsung gitu ya pertandingan Piala Dunia 2026. Oke, yang pasti untuk Andy semua di hari ini, kita terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih banyak lagi informasi lainnya di ruang dengan Anda.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Billy Samson dengan janjimu itu ya, yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Iya, semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap ya selalu kita hadirkan, dan saya akan terus menemani Anda di Manado pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay, pendengar, di sini Piala Dunia 2026 telah bergulir di Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat sejak Jumat 12 Juni 2026. Gitu ya. Ternyata turnamen sepak bola antar negara paling bergengsi tersebut juga kembali menyita perhatian publik dari berbagai penjuru dunia. Kamera pertandingan tidak hanya menyorot jalannya laga, tetapi juga bermain pemain-pemainnya juga disorot gitu ya. Tetapi juga berbagai momen sebelum pertandingan dimulai, semuanya menjadi sorotan yang luar biasa. Salah satunya ketika para pemain memasuki lapangan sambil menggandeng anak-anak yang mendampingi mereka gitu ya. Nah, para pemain sepak bola yang akan bertanding menggandeng anak-anak itu bukan hanya di Piala Dunia saja ya, tapi gandengan tangan antara pemain sepak bola dengan anak ini juga terjadi di hampir setiap pertandingan resmi, pendengar. Nah, sebenarnya pertanyaannya untuk apa ya, dan mengapa permainan ini harus menggandeng, para pemain ini tuh menggandeng gitu ya anak-anak di saat sebelum bertanding gitu ya, memasuki lapangan bola. Nah, tentunya ini ada sejarahnya gitu ya, sejarah maskot anak. Anak-anak yang mendampingi pemain saat memasuki lapangan ini juga dikenal dengan istilah player escort ya, atau pengawal pemain gitu ya. Ada juga yang menyebut sebagai maskot anak, dan mereka ini juga sebagai pendamping pemain sepak bola. Nah, sebelum dekade 1990, para pemain sepak bola ini memasuki lapangan pertandingan tanpa didampingi anak-anak seperti sekarang gitu ya. Tapi tradisi maskot anak ini mulai muncul pada pertengahan 1990-an dalam sejumlah pertandingan sepak bola profesional dunia. Dan salah satu contoh terjadi saat pertandingan Liverpool melawan Everton di Liga Inggris. Pada pertandingan tersebut, kedua tim ini memasuki lapangan bersama anak-anak ini sebagai pendamping pemain gitu ya. Jadi mereka ini kemudian berdiri di dekat wasit dan kapten tim ketika sesi foto berlangsung. Nah, salah satu maskot anak Everton pada masa tersebut adalah seorang anak bernama Wayne Rooney gitu ya. Bocah Wayne Rooney ini juga dikenal kemudian menjadi legenda Everton, Manchester United dan juga tim nasional Inggris. Nah, apakah kasus bocah Wayne Rooney ini kemudian menjadi tradisi yang dilakukan sampai sekarang? Nah, secara persis mungkin tidak ya, namun peristiwa memasuknya anak-anak di lapangan sebelumnya itu di dalam laga itulah yang dijadikan model, pendengar. Jadi suatu ketika Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA dan dana PBB untuk anak UNICEF ini melakukan kerjasama. Sebagai simbol kerjasama ini kemudian mereka meniru apa yang dilakukan oleh Everton dan juga Liverpool. Jadi FIFA dan UNICEF ini berkolaborasi waktu itu untuk kampanye Say Yes for Children gitu ya. Tentunya kampanye ini juga diperkenalkan pada Piala Dunia 2002 pada saat itu gitu ya, untuk mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Jadi program tersebut juga sebenarnya bertujuan mempromosikan hak-hak anak atas rekreasi yang sehat dan juga pendidikan dasar berkualitas. Dan selain itu juga kampanye ini juga mengajak masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan anak. Jadi kehadiran maskot anak ini juga memiliki makna simbolis yang kuat dalam dunia sepak bola modern saat ini. Jadi mereka ini menjadi simbol lingkungan olahraga yang aman sekaligus pengingat pentingnya menjunjung tinggi sportivitas pertandingan gitu ya. Dan sering perkembangan waktu, sistem pemilihan player escort ini juga memang dilakukan melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi beberapa klub ini juga bekerja sama dengan sekolah lokal atau tim junior untuk menyeleksi calon pendamping pemain. Oke, okay, pendengar, itu tadi berapa informasi yang saya hadirkan di rundingan Anda yang saya kutip juga dari rri.co.id. Mengapa pemain sepak bola gandeng anak-anak saat masuk lapangan? Itu tadi beberapa alasannya ya. Yang pastinya masih banyak lagi informasi lain yang kita hadirkan di rundingan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini dan tentunya di Manado pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran Pro 1, apalagi tadi seru sekali ya, langsung bisa mendengarkan pertandingan Prancis versus Irak gitu ya, tentunya di RRI Pro 1 Manado. Dan tentunya untuk Anda pendengar di selama hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Manado, dan setelah ini akan ada Manado Siang nanti bersama Novita Iris yang akan menemani Anda saat lagi. Dan terus nikmati program-program Pro 1, apalagi juga sampai malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay, baik, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih kebersamaannya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Kita hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Oke, sepertinya mulia sekali ya kalau kita melakukan sesuatu hal untuk orang yang kita sayangi, asalkan dia bahagia begitu. Walaupun kita menderita begitu ya, yang penting ya orang yang kita sayangi bahagia. Sepertinya itu yang barusan kita dengarkan, lagu From Armada, Asal Kau Bahagia, dan sekaligus sudah mengantarkan kita di menit ke-28 lepas dari jam 10 waktu di studio. Pastikan jangan kemana-mana, karena Novi akan terus menemani waktu siang yang lumayan panas di luar sana, cenderung berangin begitu ya. Jadi Anda yang melakukan aktivitas di luar rumah akan kerja keras rupanya, bertarung dengan cuaca yang panas. Semoga tetap menyenangkan dan tetap terjaga stamina, dan tetap semangat bersama kami.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Terima kasih yang sudah setia mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado, begitu ya. Novi terus menemani Anda di sela-sela aktivitas yang sedang Anda lakukan. Di rumah mungkin lagi masak-masak ibu-ibu rumah tangga. Di jalan yang mau ke suatu tempat, ataupun yang sudah di tempat tugas sambil mendengarkan kami. Hari ini tepatnya di 23 Juni 2026, sekali lagi sudah mulai, tanggalnya sudah mulai-mulai banyak gitu ya. Sudah tanggal tua tapi tidak mempengaruhi semangat Anda untuk terus melakukan aktivitas di hari ini.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: feedbacknya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
1: Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Ibu?

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami dari program Satu Manado. Saatnya kita akan mengikuti program Jaksa Menyapa. Pastikan jangan kemana-mana, satu jam ke depan kita akan sama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Programa Satu Manado. Bahagia sekali kembali lagi kita berjumpa untuk program kita Jaksa Menyapa ya. Hari ini di suasana pagi menjelang siang ini yang cukup panas di luar tapi lumayan berangin juga begitu ya. Tanggalnya sudah mulai banyak dan pastinya kalau sudah mulai banyak begitu jadi orang bilang sudah tanggal tua. Tapi mudah-mudahan cuaca ataupun tanggalnya tidak mempengaruhi semangat Anda semua untuk terus melakukan aktivitas di hari ini. Tepatnya di Selasa 23 Juni 2026. Seperti biasanya, satu jam ke depan kita akan membahas satu topik bersama tamu-tamu spesial kita. Hari ini kita kedatangan tamu dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, begitu ya. Kita mengangkat topik tentang 4 mekanisme pendekatan hukum KUHAP yang baru. Seperti apa kira-kira 4 mekanisme pendekatan hukum dalam KUHAP yang baru ini, kita akan sama-sama perbincangkan bersama narasumber yang sudah hadir di sini dengan Novi. Kita kenalkan saja langsung, ada Kepala Seksi A Bidang Pidum, ada Mustari Ali SHMH. Selamat siang Pak Mustari.
3: Selamat siang Mbak Ibu Novi.
2: Iya. Gimana siang. Kabar nih Pak?
3: Alhamdulillah sehat puji Tuhan.
2: Oke. Kemudian ada juga Kepala Seksi D Bidang Pidum, Pak James F. Pade SHMH. Gimana Pak James kabarnya hari ini?
4: Selamat siang, baik.
2: Jadi semuanya kabar baik begitu ya. Semoga Anda juga semuanya pokoknya kabar baik ya sambil mendengarkan kami. Jika ada yang ingin bertanya juga, nanti kami buka sesi tanya jawab begitu. Anda boleh sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA kami di 0821 9583 5080, atau melalui kolom komentar kami di channel YouTube kami RRI Manado. Jadi untuk Anda yang mendengarkan di 94,5 juga yang menonton kami ternyata di channel YouTube kami juga, selamat mendengarkan, selamat menonton, selamat menikmati program Jaksa Menyapa ini ya. Kita akan sama-sama bersama kedua narasumber ini, sekali lagi topik kita tentang 4 mekanisme pendekatan hukum KUHAP yang baru. Langsung saja pokoknya ini juga karena ada hal yang baru, jadi kita juga belum tahu berarti ya, karena baru begitu ya Bapak-bapak ya. Kira-kira seperti apa ini Pak, mekanisme pendekatan hukum dalam KUHAP yang baru? Gimana Pak?
3: Baik, terima kasih Ibu Novi, pendengar Pro 2 RRI Manado.
2: Ya.
3: Yang kami hormati, kami dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, khusus dari bidang tindak pidana umum, akan membawakan sedikit mekanisme pendekatan hukum dalam KUHAP baru terkait dengan pelaksanaan hukum acara atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terkait dengan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Jadi mekanisme pendekatan hukum dalam KUHAP baru

0: keadilan atau tersangka, terdakwa atau nanti posisi dia sebagai terpidana kalau sudah diputus oleh pengadilan, itu kemanfaatannya pergeseran terhadap rasa keadilan itu betul-betul nyata. Kemudian mekanisme-mekanisme yang sekarang dalam KUHP baru itu sendiri ada empat, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan plea bargain atau pengakuan bersalah, kedua pendekatan dengan mekanisme keadilan restoratif justice, kemudian yang ketiganya ada yang disebut dengan DPA, kami bacakan karena ya ada bahasa Inggrisnya.
1: Wow. DPA.
0: DPA, ya. Jadi maksudnya? DPA itu Deferred Prosecution Agreement. Jadi itu nanti Deferred Prosecution Agreement. Ya. Itu nanti kami akan jelaskan. Yang kemudian yang keempat adalah denda damai. Tapi kami untuk yang lebih saat ini yang sering terjadi dan itu dilaksanakan paling banyak, baik dari setiap tingkatan aparat penegakan hukum itu sudah melaksanakan mekanisme ini. Cuman untuk dua, denda damai dengan DPA tadi masih untuk Sulawesi Utara sendiri belum terjadi seperti itu. Nanti kami akan jelaskan sedikit. Dua yang paling sering terjadi itu plea bargain dengan banyak dan MKR.
1: DPA.
0: MKR. MKR. Jadi MKR itu mekanisme keadilan restoratif justice. Jadi RJ kalau yang sudah kita kenal sama ini pelaksanaan RJ seperti itu. Jadi dari setiap tingkatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dari pihak penyidik, kemudian kami penuntut umum dan kemudian nanti di sidang pengadilan oleh hakim, itu ada yang harus dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu dan itu sudah dilaksanakan. Misalnya yang bisa dilaksanakan PB dan MKR itu plea bargain dan MKR itu ada syarat-syaratnya, itu ancamannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kemudian dia bukan residivis. Kemudian pelaksanaannya itu juga antara pihak itu berkomitmen bersama seperti itu. Itu garis besarnya untuk pelaksanaan. Okay. Itu sedikit dari saya.
1: Jadi ada empat mekanisme ini ya. Siap. Yang baru begitu. Kalau di lama seperti apa perbedaannya?
0: Kalau dengan KUHP lama itu memang belum ada dikenal mekanisme pelaksanaan baik DMKR.
1: Pendekatan ini belum, ya, mekanisme belum ada. Ini belum,
0: siap,
1: ada.
0: Belum ada. Jadi dengan upaya-upaya ada beberapa kasus yang terjadi sebelumnya mungkin kita jadi sedikit kalau misalnya proses MKR. Jadi dulu kalau bahasa KUHP-nya mekanisme keadilan restoratif, mekanisme justice. Keadilan restoratif. Cuma orang dengar sekarang restoratif justice. Kenapa itu terjadi sebelum kalau masih pakai KUHP lama? Pimpinan beberapa perkara misalnya kalau kita ingat kembali lagi Nenek Mina yang pencurian coklat, kemudian pencurian sendal. Apakah dengan perkara-perkara yang kecil, yang kecil-kecil terus harus berproses sampai di pengadilan? Seperti itu. Jadi contoh itulah filosofi sehingga terjadinya pimpinan itu kemudian dengan undang-undang, pembuat undang-undang memasukkan mekanisme yang model baru ini menjadi regulasi yang kita laksanakan bersama. Contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya pencurian sendal atau pencurian coklat, pencurian kayu jati, semua yang ancamannya memang di bawah 5 tahun pencurian misalnya. Cuman karena proses hukum itu harus berjalan sampai selesai, sampai di pengadilan. Kita tidak mau tahu dengan proses yang sebelumnya apakah nanti ada pemaafan atau seperti apa, itu nanti di proses persidangan. Itu harus jalan. Cuman dengan proses adanya RJ, ternyata itu bisa dilaksanakan dari awal penyidikan, misalnya oleh penyidik kepolisian, bisa menyelesaikan itu dengan mekanisme RJ. Kalaupun misalnya tidak sepakat di proses RJP penyidik,
1: baru
0: bisa ke penuntutan. Kita juga melaksanakan penuntutan, kita laksanakan juga mekanisme RJ. Okay. Kalau sudah disetujui berarti sudah selesai perkara, kita bisa berhentikan dengan penetapan hakim seperti itu. Oh, itu prosesnya. Tapi kalau yang dulu itu pure langsung
1: berjalan.
0: Iya, berjalan terus. Jadi rasa nilai keadilan yang terbangun di tengah-tengah masyarakat itu kayaknya loh kok cuma gara-gara coklat sekian, cuma sendal yang hilang, jadi yang terdakwa atau

0: angkanya yang sudah uzur misalnya yang kemarin, nah kenapa itu tidak dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih persuasif, yang lebih mendekatkan kepada hati nurani masyarakat.
1: Baik. Seperti itu kondisinya. Jadi sudah mulai bertransformasi keadilan. Siap. Berarti ya. Siap, ada hal-hal yang perlu dipikirkan begitu, tidak harus langsung proses hukum. Jadi demikian ternyata ada hal-hal mekanisme pendekatan hukum yang terjadi di KUHAP yang baru begitu ya. Tadi sempat dijelaskan tentang keadilan restoratif, tadi definisi dan prinsip utama dan konteks kontekstualisasi, kira-kira ingin diperdalam lagi gimana Pak James, boleh?
2: Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebagaimana sudah disampaikan oleh kawan kita Pak Mustari Ali, terkait dengan adanya RJ ini memang harus di mengedepankan terkait hak-hak daripada kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban. Dimana untuk penyelesaian RJ ini harus persetujuan dari korban. Nah, persetujuan dari korban ini bukan berarti adanya paksaan ataupun campur tangan orang lain dalam hal ini. Ini harus dengan sukarela. Yang mana kesepakatan dari korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku ini atau tersangka ini benar-benar murni dia memaafkan. Nah, sehingga terciptalahnya restoratif. Restoratif justice ini adalah memulihkan hak seperti semula, keadaan semula. Sehingga apa yang menjadi tujuan daripada restorasi ini bisa tercapai, karena itu harus ada kesepakatan
1: dulu antara korban
2: dan pelaku. Terkait kesepakatan itu harus juga kita tetap mengedepankan terkait adanya hak-hak daripada tersangka. Tentunya terkait juga terkait kalau biasanya kalau sudah dilakukan penahanan atau apa. Nah, itu kita melihat jangan sampai apa yang menjadi hak juga tersangka ini kita abaikan. Karena biasanya

0: Jadi setelah korban baru pihak pengadilan menyetujui
1: terkait,
0: baru tercipta.
1: Ya, terkait untuk pengajuan RJ ini harus ada itu tadi, terkait harus dipenuhi terkait syarat-syarat terkait adanya permohonan.
0: Permohonan dari
1: korban.
0: Ya, okay. Terkait itu. Kalau korban ini mau berarti
1: ya itu proses. Jadi terkait RJ ini ketika dua belah pihak tidak ada
0: persetujuan
1: untuk upaya damai ataupun untuk RJ, ya tetap pidana dijalankan. Nah, karena untuk terkait KOP yang baru ini kan kita kedepankan dulu terkait adanya pengakuan ataupun RJ ini. Baik juga ada pengakuan bersalah. Jadi ini nanti dijelaskan nanti terkait setelah ini terkait bagaimana terkait empat pilar terkait ini.
0: Ini pilar yang pertama begitu ya.
1: RJ ya. Jadi terkait RJ ini itu untuk ada kesepakatan atas permintaan dari korban ataupun tersangka disepakat dan kita lakukan RJ. Dan setelah RJ itu disetujui dari tiap tahapan dari kepenyidikan, penuntutan, kita harus minta penetapan pengadilan.
0: Ya. Oke, itu ya untuk yang mekanisme yang pertama ini ya, yang RJ begitu ya. Kemudian dasar hukum keadilan restoratifnya ada dong berarti Pak. Boleh dijelaskan untuk pendengar kira-kira.
2: Baik, untuk dasar hukum pelaksanaan kalau sekarang KUHAP menyebutkan keadilan restoratif justice itu diatur di dalam pasal 79, ada beberapa poin di situ. Jadi bagaimana mekanisme pelaksanaannya tentang pelaksanaan dari RJ itu sendiri. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kemudian si tersangka.
0: Jadi
2: tersangka,
0: baru boleh itu baru bisa di bawah 5 tahun. Kalau atas 5 tahun enggak bisa. 5
2: tahun tidak bisa. Kemudian dia tersangka itu bukan residivis. Jadi residivis itu pengulangan untuk melakukan tindak pidana.
0: Belum pernah ada melakukan
2: itulah fungsinya harus ada penetapan dari pengadilan supaya kita bisa melihat, mereview kalau misalnya dari mana dasar orang itu dikatakan residivis atau bukan. Kalau di sistem informasi pengadilan yang sekarang dipakai oleh pengadilan dengan SIPP, Pengadilan Negeri, itu kita bisa melihat bahwa orang tersangka yang mengajukan RJ misalnya, itu kita bisa terbaca dia sudah pernah melakukan atau belum pernah melakukan. Jadi itu fungsinya karena aturannya penetapan menyebutkan dulu. Setelah disetujui kita laksanakan, kemudian kita membuat surat ke Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan dari pengadilan. Itulah kenapa harus ada bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian kalau mekanisme memang sepanjang ya boleh dikatakan satu semester pelaksanaan KUHAP baru ini kan terhitung 2 Januari 2026 bahwa pelaksanaan itu sudah mulai. KUHAP baru ini itu sudah seluruh Indonesia sudah melaksanakan itu, baik dari tingkatan oleh penyidik, kepolisian, kemudian kami penuntut umum. Di Sulawesi Utara sendiri sampai saat ini memang belum terlalu banyak yang meminta pelaksanaan RJ karena memang kita ini mensortir untuk pelaksanaan ini bukan asal jadi seperti jadi
0: bukan semua kasus
2: ya,
0: boleh
2: tidak
0: kan?
2: Semua kasus yang boleh. Jadi lebih cenderung sini pasal 466-nya itu pasal penganiayaan 351. Kalau dulu KUHAP lama pasal 351. Jadi itu paling banyak, itu pun kita lihat korban itu sampai misalnya kan kalau penganiayaan otomatis ada luka misalnya, betul. Kita lihat itu memang lukanya masih kategori yang bisa cepat sembuh, tidak menghalangi pekerjaan. Jadi mekanisme pelaksanaan RJ itu kita memang sortir betul-betul, kita saring, jangan sampai asal untuk penyelesaian seperti
0: betul,
2: itu.
0: Betul,
2: jadi memang sampai saat ini di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sampai tanggal hari ini ada kurang lebih hampir 30-an lah, 25 sudah 25 yang untuk RJ,
0: pakai RJ ini ya.
2: Tapi sebenarnya tahun kemarin itu malah dalam satu tahun itu kita bisa sampai 100-an.
0: Oh gitu. Gitu.
2: Seluruh wilayah. Jadi dari Kejaksaan Negeri itu harus melaporkan ke kami. Mekanisme RJ itu dilaksanakan di Kejati sama pimpinan untuk disetujui. Jadi sepengetahuan pimpinan untuk melaksanakan RJ seperti itu.
0: Baik.
2: Terus intinya gitu. Kalau prinsip utama itu memang yang disampaikan Pak Jems tadi, mengedepankan perbaikan kerugian korban, gitu seperti ya. Itu. Jadi, okay. Kalaupun korban

0: itu ada biaya untuk pengobatan kalau misalnya ada dari pelaku, dari tersangka mau membantu atau sebagai bukan ganti rugi ya, membantu biaya pengobatan. Intinya
1: bertanggung jawab
0: ya, peristiwa-peristiwa ini juga terkadang hanya kekerabatan atau hanya teman yang sebenarnya masalah sepele
1: baku salah, ya, salah toh.
0: Nah, itu memang itulah kondisi-kondisi, jangan sampai hanya sepele. Kau kita harus bawa ke pengadilan yang biayanya lebih banyak untuk dikeluarkan pada saat proses itu terjadi seperti itu.
1: Baik, jadi itu ya untuk pendekatan pertama ya. Kalau yang kedua ini yang tadi apa?
0: Play bargain.
1: Begitu. Kalau ada bargain berarti ada apa ya?
0: Bergaining. Iya, siap seperti itu.
1: Seperti itu kira-kira Pak.
0: Baik. Jadi kalau play bargain sendiri diatur di dalam pasal 78 itu kurang lebih sama untuk syaratnya itu harus tidak lebih dari 5 tahun. Cuman kalau
1: sama lagi ya.
0: Siap, sama. Intinya ancaman di bawah 5 tahun itu bisa dilaksanakan di bergen. Jadi itu pelaksanaannya itu berbeda dengan MKR, restoratif justice-nya. Perbedaannya plea bargain itu dari tersangka ini mengakui bahwa dia sudah bersalah. Baik pada saat proses penyidikan mau ke penuntutan atau nanti proses penuntutan di pengadilan seperti itu. Jadi
1: dia sudah mengaku.
0: Dia mengaku dengan pada saat dia melakukan pengakuan, maka akan ada perjanjian antara jaksa, tersangka dengan advokat yang didampingi advokatnya, pengacaranya, dengan hakim misalnya kalau di pengadilan, bahwa ancaman tuntutan kamu misalnya tadinya 5 tahun. Ya kan, misalnya kita ambil saja perkara 351, 466 sekarang ya, penganiayaan. Ancaman itu kan 2 tahun 6 bulan. Kalau dia sudah mengaku ancamannya 2 tahun 6 bulan, itu orang akan langsung mengaku sudah salah. Nanti bikin perjanjian menganapi, kita pakai bahasa Nado aja, menganapi hukuman nanti orang boleh peringan yang tadinya 2 tahun 6 bulan paling tinggi, orang jadikan misalnya 1 tahun. Itu sudah sepakat, kita bikin perjanjian, dia mengaku, nanti hakim juga akan memutus dengan proses yang tidak boleh lebih dari 1 tahun karena sebab ku janji bergainnya itu.
1: Konsepnya bermaksud
0: seperti itu. Jadi tapi tidak semua juga itu memang
1: tidak semua juga.
0: Harus memang disortir betul-betul lagi kondisi-kondisi seperti itu. Iya, siap.
1: Gitu.
0: Kemudian dia apa ya? Kalau dibahasakan karakteristiknya, mekanisme ini memitigasi. Jadi penundaan dulu, tapi sepanjang dia kalau misalnya proses sidang, orang lihat dia betul tidak mengaku ini sampai proses tuntutan sampai hakim putus, dia betul-betul melaksanakan perjanjian. Kalau di tengah perjalanan juga ada perubahan, bisa saja kembali lagi ke kondisi bahwa plea bargain ini tidak jadi betul-betul dilaksanakan seperti itu.
1: Ternyata begitu ya.
0: Ya itu DP plea bargain posisinya.
1: Ya, jadi sudah dua mekanisme pendekatan hukum dalam KUHP yang baru yang kita pelajari di siang hari ini. Kita masih punya beberapa waktu lagi, kita masih akan sama-sama terus di Jaksa Menyapa. Tapi kita break dulu begitu, pastikan terus mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado.

0: Baik, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Program Masa Tu Manado, juga yang menyaksikan kami di channel YouTube kami RRI Manado begitu ya. Masih di program spesial Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Topik kita masih berbicara tentang 4 mekanisme pendekatan hukum KUHAP yang baru. Masih bersama Kepala Seksi A Bidang Pidum Mustari Ali SHMH dan juga Kepala Seksi D Bidang Pidum Pak James F Pade SHMH begitu ya. Nanti yang ingin bergabung 0821 9583 5080 juga boleh komentar di channel YouTube kami RRI Manado. Tadi kita sudah membahas dua mekanisme begitu. Ada hal yang menarik ternyata di apa bacanya play bargain begitu. Ini jadi ternyata ada bargaining begitu, perjanjian yang dilakukan. Tadi sudah dijelaskan bahwa dijelaskan oleh Pak Mustari, jadi ada perjanjian bahwa jika sudah 2 tahun terus kalau dia harus sudah ada pengakuan dulu begitu ya Pak ya, dari si pelaku bahwa dia bersalah, dan nanti akan ada bargaining dari pelaku dan juga kejaksaan begitu. Tadi yang dijelaskan bahwa harus konsisten begitu Pak ya, kalau berjalannya proses ada perubahan jadi bisa ditangguhkan begitu, tidak jadi bargainingnya begitu Pak tadi dijelaskan. Kemudian nantinya juga kan kita melewati, tadi dijelaskan ada penyelidikan, kemudian penuntutan. Jadi masing-masing ternyata punya hak begitu Pak, bisa ditambahkan tadi seperti yang Pak James katakan.
1: Oke, terima kasih. Terkait apa yang sudah disampaikan tadi terkait plemergen ini, jadi plemergen ini setiap tahapannya mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai pun sampai proses pada persidangan. Itu tetap berlaku. Nah, terkait plemergen ini pada kesempatan pertama yaitu daripada penyidik, pelaku mengakui. Nah, di sini harus ada kesepakatan di mana antara pelaku dengan penyidik dan tentunya didampingi oleh penasihat hukum atau advokat ya sekarang. Nah, dengan adanya kesepakatan itu harus dicantumkan dalam berita acara. Nah, dengan berita acara itu yang menjadi dasar kita melihat bahwa benar apa yang disampaikan tuh di pelaku ini mengakui atas perbuatannya ini, itu kita dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau memang itu sudah dituangkan dalam berita acara dan berkas perkaranya itu dilimpahkan di kejaksaan, tentu dengan dasar tadi dengan berita acara dan juga disaksikan oleh advokat dan penyidik, itu kita akan proses pada saat kita akan melakukan pelimpahan. Dengan pelimpahan itu juga kita harus juga melihat apa benar yang disampaikan oleh pelaku ini, tentunya dalam tersangka ya, khususnya dalam tersangka ini benar. Nah, itu diuji lagi. Ya, benar apakah yang disampaikan dia ini betul-betul dia mengakui secara sukarela, bukan paksaan. Karena proses untuk persidangannya ini beda dengan persidangan umumnya. Kalau untuk pemegian ini dengan adanya pengakuannya, tentu proses persidangannya itu secara cepat. Nah, jadi tampak lagi untuk kita sidang pada umumnya karena sudah ada pengakuan. Nah, untuk proses pelimpahannya ini tentunya kita akan mengajukan permohonan juga ke pengadilan terkait proses persidangannya. Dan itu juga akan dinilai oleh majelis. Apakah benar juga terkait apa yang diajukan ini betul-betul dengan sukarela dia mengakui. Seperti juga yang tadinya kita dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut umum. Nah, kalau hakim menilai bahwa itu memang benar-benar dengan pengakuan sukarela oleh pelaku, maka akan dikeluarkan surat untuk penetapan untuk sidang secara singkat. Jadi kalau sudah disetujui oleh majelis, maka kita akan melakukan persidangan secara cepat. Nah, itu syarat-syarat untuk terkait dengan pelaku untuk pemergian ini. Nah, itu tadi sudah disampaikan lima syaratnya, 5 tahun ke bawah. Nah, itu pun kalau di penyidikan penuntutan walaupun ada syarat 5 tahun tapi dia tidak mengakui, ya tetap kita proses. Kalau dia mengaku pada tahap tersebut dan dengan apa berdasarkan dengan berita acara, kita akan melakukan proses seperti tadi. Ada nyupe. Itu bisa di atas 5 tahun, tapi itu adalah kewenangan dari pengadilan, di mana ancaman di atas 5 tahun dan di bawah 7 tahun, maaf. Di bawah 7 tahun, di mana pada saat di penyidikan penuntutan walaupun dia ancaman di atas 5 tahun dia sudah mengaku. Karena syarat ini kan untuk penuntut umum dan penyidik ini kan syaratnya 5 tahun. Walaupun dia sudah mengakui, tapi tidak masuk dalam syarat itu, dapat dibolehkan di pengadilan tapi 7 tahun ke bawah. Ya. Okay. Jadi seperti itu.
0: Okay. Baik, ada penelpon, kita coba dulu ya menerima penelpon yang ingin bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa. Kita coba dulu, silakan Jaksa Menyapa. Selamat siang.
2: Selamat siang, Ibu.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Arman di bandara.
0: Ibu Arman di bandara. Silakan Ibu Arman, ingin bertanya langsung.
2: Iya, ini Pak, sesuai judulnya ya, tadi juga sempat disinggung tentang transformasi ya, ada transformasi keadilan.
0: Oke.
2: Emangnya hukum tak ada semacam transformasi, kayak film ini aja Pak.
0: Transformer itu Bu. Kemudian,
2: iya. Kayak Power Ranger ada berubah gitu loh. Jadi ada transformasinya, bisa dirubah juga. Seperti apa nih? Karena kita tahu juga ada dulu itu ada restorative justice ya, bisa semacam itu ya. Tapi dalam hal ini sesuai judul, transformasi keadilan ini seperti apa bisa diwujudkan? Terima kasih. Itu ya Bapak-bapak dan Ibu yang ada di studio.
0: Terima kasih Ibu ya. Arman di bandara. Jika masih ada satu, kita terima sebelum kita bahas begitu ya. Silakan di WhatsApp juga boleh, sekali lagi Novi ingatkan, di telepon, WA ataupun SMS ataupun di channel YouTube kami di RRI Manado, boleh berkomentar di situ. 0821 95 835 0080. Selamat pagi Bapak Jaksa dan Ho, selamat pagi juga Ibu Aprilia Kombos. Di Manado, belakangan ini marak terjadi kasus kriminal, bahkan pembunuhan yang mirisnya pelakunya justru masih di bawah umur begitu ya. Bagaimana aparat hukum menyikapinya? Di satu sisi mereka dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak, namun di sisi lain mereka sudah bisa berbuat kriminal. Adakah mekanisme pendekatan hukumnya untuk kasus demikian? Mohon tanggapannya. Terima kasih banyak Ibu Aprilia Kombos. Ada lagi satu penelpon, kalau sudah tidak ada kita ke Ibu Arman dulu yang penasaran tentang transformasi keadilan ini. Masih belum jelas sepertinya, jika ada yang ingin ditambahkan Pak Mustari, silakan. Mustari Ali, silakan.
3: Terima kasih Ibu Arman yang di bandara ya. Kayaknya saya kenal dengan Ibu Arman ini. Baik Ibu, transformasi kalau misalnya di kamus besar ya, kamus besar bahasa Indonesia, sepengetahuan saya adalah proses perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi atau struktur secara mendasar.
0: Nah, itu dari itu kamus besar
3: bahasa transformasinya, KKBI. Kata transformasinya sendiri. Jadi transformasi keadilan itu yang saya sampaikan tadi, dari kuap lama yang belum mengatur tentang mekanisme RJ, belum ada mengatur
0: pribadian,
3: ya masih karena suasana kebatinan yang terbangun di dalam masyarakat itu, rasa keadilan itu ternyata terus menerus tidak stuck pada satu posisi. Ya, jadi hukum itu hidup di dalam masyarakat dan masyarakat itu membutuhkan yang arah lebih baik lagi, ujungnya seperti itu. Jadi kita perlu bertransformasi, nah, kurang lebih bahasa seperti itu. Jadi transformasi keadilan, jadi yang tadinya tidak ada di kuap lama, sekarang dengan kuap baru, kuap nasional lah intinya, karena kuap lama itu masih zaman Belanda yang sudah hampir 300 tahun kita dijajah, kemudian hampir 80 tahun kita merdeka, baru tahun ini itu dilaksanakan. Ya kita bagaimana dengan niat baik pembuat undang-undang, pemerintah, dan kami semua aparat penegak hukum akan bertransformasi, akan membuat penegakan hukum itu lebih baik lagi seperti itu.
0: Jadi ingat juga beberapa kasus juga yang terjadi begitu, Pak.
3: Siap, seperti itu. Jadi memang ada kasus-kasus yang kemarin saya contohkan yang pernah terjadi, yang nilai kerugiannya cuma sendal, coklat, kayu, tapi dihukum dengan hukuman, tapi karena sudah viral bahwa seorang nenek misalnya masuk penjara, tapi kan kita mengikuti, bukan berarti kita hanya membaca undang-undang di atas kertas, tapi kita sekarang menggunakan hati nurani ya. Seperti itu. Itulah pemerintah, legislatif, kemudian kami aparat penegak hukum semua melaksanakan itu supaya rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu betul-betul akan nyata, akan bertransformasi, akan lebih baik.
0: Tapi begitu itu juga jadi pertanyaan kemarin, Pak. Apakah ini tidak melemahkan hukum begitu, Pak? Bagaimana? Kalau lebih banyak DP baku atau
3: sebenarnya dengan proses dibahasakan melemahkan hukum tidak, karena kan semua ada saringannya, ada aturan mainnya, ada syaratnya. Kan? Jadi bukan residivis di bawah 5 tahun. Jadi kalau semuanya kita tampung dengan kita memudahkan, tidak seperti itu juga.
0: Sepanjang masyarakat paham dan bahwa tidak semena-mena juga ada syarat-syaratnya.
3: Ya, ada aturan mainnya. Itu pun setelah syarat pun sudah terpenuhi, kita sortir betul-betul lagi. Kondisinya seperti apa sih? Jangan ada. Jadi setelah ada feedback balik, feedback terhadap kegiatan yang sudah kita laksanakan, ternyata ada orang yang itu yang kita memang
0: sortir,
3: kita sortir ya. Kemudian kita apa istilahnya? Lihat kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, kita memang profiling betul-betul seperti itu. Okay. Mungkin ditambahkan oleh Pak James.
0: Pak James, transformasi ini.
1: Transformasi.
0: Bukan transformer toh. Yeah.
1: Transformasi ya, yang mana kenapa terkait adanya perbedaan the KUHP yang lama dengan KUHP yang baru ini. Tentunya kalau kita melihat dari aturan yang ada, bagaimana untuk mengedepankan ya melalui keadilan itu, dimana kalau dulu ini bersifat balas dendam.
0: Nah, betul.
1: Jadi dengan adanya perbuatan ini, kalau kita mengatur ke KUHP yang lama, karena dia berpikir kita sudah di
0: dapat begini,
1: tunggu. Jadi bersifatnya balas dendam. Nah, dengan adanya transformasi terkait KUHP yang baru ini, tentunya lebih jelas terkait bagaimana mengedepankan keadilan itu.
0: Tadi lebih ke pemulihan.
1: Pemulihan, ya. Karena dengan adanya pemulihan ini, tentunya menciptakan suatu keadilan yang humanis.
0: Lebih humanis, betul.
1: Di mana setiap masyarakat yang tadinya sering, apalagi tetangga ya contoh ya. Tetangga yang tadinya cuma masalah sepele, sobat baku lapor, karena tidak adanya itu tadi humanis, bersifat balas dendam, sehingga tidak akur lagi dalam bermasyarakat. Nah, dengan adanya aturan ini, dengan regulasi yang ada terkaitannya RRJ ini, ataupun Permergen, nah itu menjadi di masyarakat jadi humanis.
0: Lebih humanis
1: karena dengan adanya pertemuan, adanya saling memaafkan antara pelaku dan korban, sehingga
0: boleh terjadi
1: ciptanya humanis.
0: Betul ya, itu ya transformasinya ya. Jadi Ibu Arman semoga bisa memahami. Tadi juga Ibu Aprilia di Kombos menyatakan tentang kasus-kasus pembunuhan yang terjadi anak-anak di bawah umur. Kira-kira pendekatan seperti apa yang bisa diterapkan untuk kasus-kasus contoh seperti itu, Pak? Silakan.
3: Baik, Ustaz. Terima kasih. Memang satu bulan terakhir ini aja kasus-kasus penganiayaan atau penganiayaan menyebabkan kematian itu memang banyak. Nggak tahu fenomena yang terjadi khusus di Kota Manado ini seperti apa, sampai yang terakhir jajaran Polres Manado bersama-sama dengan Brimob melaksanakan operasi bersama pada malam minggu kemarin. Kebetulan saya ada di dekat-dekat situ, jadi saya mengikuti. Memang kalau dilihat kenapa terjadinya tindak pidana, misalnya pembunuhan atau penganiayaan yang terlibat adalah anak-anak. Memang secara regulasi kalau anak-anak itu memang ada aturan khususnya, Bu. Kalau misalnya dia posisi sebagai tersangka, posisi dia sebagai pelaku, tersangka, terdakwa, itu memang diatur dengan undang-undang peradilan anak. Jadi hukuman itu kekhususan dari undang-undang peradilan anak itu, jadi dia ada mekanisme khusus yang dilaksanakan terhadap anak-anak karena memang posisi anak-anak. Kemudian pelaksanaan serah matnya itu, penghukumannya itu juga dibedakan dengan orang dewasa. Iya. Tapi memang kondisinya sekarang kembali lagi untuk meminimalisir keadaan. Memang kalau sudah sampai harus terjadi tindak pidana, kita sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Prosesnya sudah harus ke pengadilan seperti itu. Cuman yang tadi ancaman hukumannya orang dewasa, misalnya pembunuhan 15 tahun, ancamannya setengah dari ancaman orang dewasa.
0: Jadi itu sudah ada aturannya, ada untuk anak-anak.
3: Jadi memang tidak bikin apa. Cuman sekarang kondisi yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi pengulangan-pengulangan tindak pidana yang bersinggungan dengan anak. Bawa. Itu memang dari kita masing-masing. Kita proses itu sampai malam minggu mungkin berkumpul satu tempat, minum atau ketersinggungan atau cuman mencari jati diri yang posisi mereka itu tidak dalam posisi stabil, masih posisi labil, mencari orang Manado bilang yang memakan puji seperti itu. Nah, kondisi-kondisi itu yang orang menunjukkan bahwa orang ini bisa jago, tapi orang itu jago ujung-ujungnya ke sana seperti itu. Jadi bagaimana dari saya hanya bukan ini, ayo kita semua sama-sama
0: menjadi tanggung jawab bersama dengan sama-sama orang tuh,
3: pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, karena itu anak-anak itu tidak bisa mau jaga. Ada orang ada di kawasan, ada orang ada di hukmana, terjadi keributan, terjadi perkelahian, terjadi penikaman.
0: Betul. Nah,
3: senjata tajam memang ancaman cukup tinggi. Cuman proses pembuatan senjata tajam itu juga gampang membekeng, gampang didapat. Nah, itu lagi yang harus dijaga. Kondisi-kondisi seperti itu yang sama-sama kita harus menjaga menjaga anak-anak ini
0: agar dimana, supaya tidak terlibat hukum begitu. Siap, Kang. Begitu.
3: Jadi kondisi-kondisi kalau sudah terjadi memang harus kalaupun hukumnya rendah ya memang aturan dia untuk dewasa dibawa, anak-anak
0: pengadilan
3: itu
0: anak.
3: Seperti ada peradilan anak.
0: Sudah diatur di situ juga semuanya. Baik, terima kasih Ibu Aprilia di Kombos yang sudah bersama-sama kami. Kita sudah dua hal kita bahas, ada empat mekanisme lagi. Tadi sempat di awal bahwa kalau di sini biasanya baru dua yang pakai, yang restoratif dengan
3: plebeian.
0: Kalau yang ketiga ini agak susah ini, different prosecution agreement.
3: Different prosecution agreement. Jadi kurang lebih di bahasa perjanjian penundaan penuntutan. Nah, ini mekanisme ketiga. Memang ini belum terjadi khusus di Sulawesi Utara, belum terjadi, belum ada karena ini bersinggungan kasusnya dengan korporasi, Bu. Seperti itu. Jadi kita ambil, jadi fokus ini perjanjian diskresi di mana penuntut umum setuju menunda proses penuntutan terhadap subjek hukum. Di sini biasanya korporasi dengan syarat kepatuhan mematuhi kewajiban spesifiknya seperti itu. Jadi misalnya begini, ada kejadian yang bersinggungan dengan korporasi, misalnya lingkungan, masalah undang-undang lingkungan hidup, misalnya dia merusak lingkungan. Pada saat dilaksanakan penuntutan, sebelum sampai ke penuntutan kita bicarakan dulu, disampaikan dulu. Ini kalian itu harus menyelesaikan dulu kerusakan lingkungannya dengan cara perbaikan dulu. Dengan perjanjian. Kalau misalnya kalian tidak bisa dengan misalnya tenggang waktu tertentu diselesaikan dengan kondisi semula, penuntutan jalan. Tapi kalau misalnya dia bisa, berarti sudah dilaksanakanlah mekanisme DPA ini.
0: Seperti begitu.
3: Tapi memang ini masih jarang terjadi di Sulawesi Utara. Kalau beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan, ya ada daerah-daerah yang ini sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi ada elemen-elemen pelaksanaannya itu, dia persetujuan mengikat. Korporasi mengakui fakta hukum dan bersedia membayar denda. resesi korban, memulihkan dampak sistemik secara kooperatif.
0: Masa penundaannya ada.
3: Juga ada dengan waktu tertentu seperti itu. Dengan diselesaikan atau dibahasakan di dalam butir-butir kesepakatan antara pihak penuntut umum dengan si korporasinya. Kemudian itu juga harus ada dilakukan pengawasan.
0: Ya.
3: Jadi bukan setelah kita bikin perjanjian atau penundaan kita kasih biar. Itu harus dilaksanakan pengawasan supaya betul-betul dilaksanakan dan diawasi oleh lembaga independen untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
0: Ada elemen-elemen dalam melaksanakan itu juga ada syarat-syaratnya begitu.
3: Kemudian kita cepat saja Bu. Mekanisme terakhir itu mekanisme denda damai. Denda damai ini dilaksanakan di luar adjudikasi atau sanksi maksimal yang disuruh, kurang lebih ini dilaksanakan oleh juga korporasi seperti itu. Jadi memang
0: berlanjut
3: tidak seperti pre-bargain yang butuh putusan singkat hakim. Denda damai adalah langkah diskresi eksekutif untuk menutup kasus. Tapi ujungnya juga itu pengembalian dari apa yang tindak pidana dilakukan itu memulihkan kondisi
0: denda
3: lagi.
0: Denda damainya istilahnya. Seperti.
3: Tapi memang karena ini barang baru, kita juga sama-sama belajar. Intinya kita menjelaskan bahwa ada mekanisme di dalam kuhab baru ini yang kita ternyata yang bisa kita laksanakan. Tujuannya adalah perbaikan yang tadi lagi. Transformasi keadilan.
0: Ternyata seperti itu ya. Jangan kemana-mana, kita break dulu. Kita akan kembali di sesi terakhir. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.

0: Mam, terus hilang.
1: Oh, dodo anak, ngapa cireng ngapa mama ini ada konek di konjak kalau keluar doye mancari, mancari kasihan yang kurang sasa digingan minta-minta. Jadi anak muda yang cuma gangkar kaki dudu-dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasihan anak. Mana cuma mau dudu-dudu minta buka tangan ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari enggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau buat usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
1: Astaga, buka main nyong. Nah, sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai desa ajar pangana begitu nih boleh begitu. Karena ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sampah?
3: Ada apa ini? Ada apa ini?
1: Pas Pak.
3: Ada apa?
1: Ini generasi muda bagaimana ini Pak? Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah.
3: Sembarang buang sampah mana tuh sampah dia buang?
1: Itu sana, Pak,
3: coba ambil tuh sampah.
1: Rasa ngana.
3: Jadi
1: biasa.
3: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya

0: Anda masih mendengarkan kami di RRI Programa Satu Manado, juga yang menyaksikan kami di channel YouTube kami di RRI Manado begitu ya. Jaksa menyapa masih bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kita sudah perbincangkan tentang 4 mekanisme pendekatan hukum dalam KUHAP yang baru ya. Sangat menarik ternyata akhirnya Novi paham. Anda juga yang mendengarkan di rumah juga mudah-mudahan dapat mengetahui bahwa ada mekanisme pendekatan hukum yang baru dalam KUHAP yang baru juga ini ya. Di sesi terakhir kira-kira Pak James atau Pak Mustari Ali, boleh harapan ataupun himbauan kepada masyarakat yang mendengarkan RRI, silakan Pak.
1: Baik, pendengar Pro 2 RRI Manado yang kami hormati, dengan pelaksanaan KUHAP baru ini diharapkan kita lebih mengedepankan rasa keadilan. Itu yang pertama. Kemudian jadikan hukum itu adalah sebagai penumbuh rasa kebersamaan lah intinya. Kita menumbuhkan rasa keadilan itu pasti akan mengakibatkan atau apa istilahnya, suasana itu akan menjadi lebih baik dengan penegakan hukum. Jadi seperti bahasa tadi, kalau misalnya anak-anak ribut, berkelahi atau apa, kan berarti suasana tidak nyaman. Jadi semakin kita paham hukum, berarti kita akan lebih rasa nyaman itu akan tercipta di tengah-tengah masyarakat dengan pelaksanaan KUHAP baru ini, supaya kita juga lebih melek bahwa Indonesia akan lebih baik, lebih seperti baik, itu
0: lebih damai begitu ya. Silakan Pak James.
2: Terima kasih. Tentunya himbauan yang tentu diharapkan kepada masyarakat yang pasti terlebih jauhi hukuman pada intinya.
0: Itu. Jangan terlibat hukum ya, begitu ya.
2: Terlibat dalam hukum supaya terjauh lah dari hukuman.
0: Betul.
2: Dan tentu tadi sempat juga disampaikan terkait pertanyaan yang kedua yang terkait banyak sekali yang marak ya terkait anak-anak.
0: Iya, betul.
2: Nah, ini sebenarnya dibawa juga keterlibatan semua pihak, khususnya orang tua. Lebih mengawasi anak-anak. Tentunya kalau anak-anak yang berkeliaran di atas jam 10 malam, nah ini kan
0: boleh
2: perlu
0: cek begitu toh ya, di mana pulang
2: jauh. Diharapkan kepada orang tua juga, dan juga tentunya sebagai PH juga kami, baik polisi, kejaksaan, dan juga dari pihak lain untuk mengawasi dalam hal ini, dalam biasanya tempat-tempat yang sering dikerumunin orang-orang yang tentu dipertanyakan ya, kalau sudah jam-jam berapa di tempat-tempat yang tidak ada izin atau sebagainya, itu harus di, karena memicu saat ini adalah minuman keras.
0: Betul. Bakumpul, miras, baku salah.
2: Makanya semua elemen perlu sama-sama untuk mengawasi terkait adanya keamanan. Untuk makanya tadi saya sampaikan, lebih masyarakat jauhilah hukuman.
0: Betul. Okay. Baik, terima kasih banyak ya untuk kehadiran tamu kita dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Sekali lagi untuk Pak Mustari Ahli, Kepala Seksi A Bidang Pidum. Terima kasih Pak sudah hadir di sini, sukses ya. Pak James Pade SHMH, Kepala Seksi D Bidang Pidum juga. Terima kasih Pak James sudah hadir begitu ya, sukses ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami, sudah berpartisipasi, sudah menelpon, dan juga sudah mengirimkan WA. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas Voli Indonesia. Menekuk juara bertahan Qatar.

0: di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
1: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria Michael Gregoritz menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
1: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamsah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
3: Warm up on this court. Had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
4: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan 2 set langsung dengan skor 6-3-6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Alice Martin menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
5: Yeah, I'm happy to get...
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir, karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
4: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Beth Hornbook Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain ini.

Biasanya sih ini suatu kejutan. Kita tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan. Jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan yang dua seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil menguji posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angel Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2. Dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi, Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
1: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya, ranking yang FIC Nation Cup yang dulu namanya FIC Cup. Dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
0: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami di RRI Program Satu Manado begitu ya. Selamat menikmati makan siang untuk Anda yang sedang break makan siang, yang baru selesai masak di rumah, kemudian makan, menunggu mungkin suami ataupun makan bersama anak. Selamat menikmati makan siang ya. Yang di jalan udah kelaparan tapi belum ada tempat makan mungkin. Cari-cari deh ya tempat yang pas untuk sejenak berhenti dulu dari perjalanan dan mengisi perut Anda yang mulai keroncongan dengan makanan begitu ya. Sembari Anda menikmati makan siang, Novi masih punya beragam lagu-lagu kenangan yang akan Novi hadirkan untuk terus membuat suasana yang panas di luar sana mudah-mudahan semakin tambah dingin. Sedikit cool begitu ya. Dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Ini lagu lawas, penyanyinya juga lawas pastinya. Tahun 80-an 90-an top banget nih, Om Iwan Fals. Lagunya berjudul Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu. Kita dengerin sama-sama begitu ya.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

atau kita tinggalkan saja satu lagu bagus from Atik Sibi dengan Maafkan gitu ya. Populer di tahun 90-an, ini pernah menikah dengan Roni Sianturi tapi tidak berlanjut begitu. Kemudian mengawali karir dari menjadi backing vokal sebenarnya Atik Sibi ini, backing vokalnya Chrisye. Sekarang sudah menetap tinggal di luar negeri kayaknya ya. Gak tahu deh. Tapi tetap eksis, suaranya masih enak sekali didengar untuk terus membuat suasana siang hari Anda semua juga mudah tetap menyenangkan sambil mendengarkan kami. Sudah makan apa siang hari ini? Apakah Anda sudah menikmati makan siang yang proporsional? Yang pas begitu? Ada yang sukanya makannya gak pedes, tapi ada yang suka makannya yang pedas. Apalagi kalau orang Manado, pasti kalau nyandak pedis, agak-agak gak semangat memakang gitu kan. Tapi kenapa sebenarnya makanan pedas itu begitu banyak digemari? Kita cari tahu dulu ya. Banyak orang heran memang mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminat. Sensasi panas dari makanan pedas ini ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner pedas ini. Pasti kalau gak biasa atau gak suka pasti gak memiliki kepuasan ataupun sensasi begitu ya. Apalagi bagi sebagian masyarakat, khususnya tipikal orang Manado begitu, kebiasaan mengkonsumsi cabai ini sudah sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga kita menjadi dewasa. Jadi dari kecil kita sudah memang sudah terbiasa dengan makanan yang pedis-pedis. Jadi sampai dewasa pun orang biasa menikmati makan pedis itu. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa, jadi hampir seluruh juga wilayah di Indonesia juga melahirkan tradisi kuliner unik memang yang kaya akan rempah dan beraroma. Kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas ini bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai ini. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan pedasnya. Maka mungkin mereka itu rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas akibat mengkonsumsi kandungan zat capsaicin yang terkandung dalam cabai. Jadi cabai itu mengandung zat capsaicin ini ya. Fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya. Padahal keringat bercucuran air mata, keringat bercucuran dan air mata sering kali keluar saat menikmati hidangan pedas ini. Ternyata ada beberapa alasan menarik yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Pertama itu ada sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Kedua tuh tadi warisan budaya makanan sudah dari kebiasaan kita kecil begitu ya. Ketiga, ketika lidah mulai kebas rasa panas, membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai. Akibatnya, para pencinta kuliner ekstrim ini selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Kemudian, karena mengikuti tren juga yang sedang viral. Media sosial nih ya, yang paling menjadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Fenomena digital ini tidak hanya membahas mode busana, melainkan juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral menjadi alasan kuat juga mengapa kuliner pedas ini sangat diminati. Rekomendasi dari teman atau saudara juga turut mempercepat penyebaran prevensi rasa membakar lidah ini. Jadi, apakah Anda termasuk tim pencinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas begitu? Apapun pilihan Anda, daya tarik kuliner pedas Nusantara memang selalu sukses mencuri perhatian masyarakat luas. Tinggal pilihan saja Anda maunya pedas atau tidak, karena kuliner Nusantara kita banyak pilihannya. Jadi silakan tinggal memilih menu yang pedas atau tidak, begitu ya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami siang hari ini di RRI Programa 1 Manado. Cuaca sudah mulai masuki cuaca berangin, kemudian panas begitu ya. Masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino ini. Paparan panas berlebih dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkat resiko dehidrasi. Oleh karena itu, penggunaan masker juga cukup disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Anak-anak juga menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampak cuaca panas ini. Aktivitas luar ruangan pada jam-jam dengan suhu tinggi, khususnya antara pukul 11 hingga pukul 15, disarankan untuk dibatasi saja. Perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak heat stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Dalam kondisi kemarau panjang yang disertai hujan sesekali, genangan air juga dapat muncul dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan juga perlu tetap dijaga. Edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas juga dinilai perlu untuk terus ditingkatkan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar mudah dipahami masyarakat. Ya. So, sekali lagi, karena sudah masuki musim panas dan kering, jaga kesehatan tubuh kita semua. Jangan lupa untuk menggunakan masker jika kita beraktivitas di luar rumah. Kemudian kalau nggak penting-penting amat, kita nggak usah beraktivitas di sekitar 15 sampai jam 3 sore begitu ya. Terapkan hidup sehat untuk menghadapi El Nino ini. Terus dengarkan kami, masih ada lagu-lagu western untuk menemani Anda sampai jam 2 nanti. Salah satu lagu berikut ini, Anywhere For You from Backstreet Boys.

0: kamu apa di bawah meja?
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

lagu romantis sebenarnya lagu ini, I'll Make Love to You, ya, tentang pengorbanan seorang pria untuk kekasihnya. Jadi rela untuk melakukan segalanya untuk menyenangkan pasangannya. Wah, so romantic song begitu ya. Dan informasikan sesaat lagi nanti kita akan ikuti warta berita daerah siang di pukul 14 waktu Indonesia Tengah begitu ya. Masih ada beberapa waktu ke depan, sekitar 10 menitan, jadi masih ada beberapa lagu pilihan yang akan Novi hadirkan sambil menantikan warta berita daerah siang di tepat pukul 14. You got it.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
2: A few later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih uang pulsa.
3: Yo, sim.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sim. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, ha?
0: Shh, diam. Ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Selamat siang, 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Saya tanggapan saya ya tentang donor darah yang dilakukan oleh PMI sangat bagus, karena dengan adanya kegiatan donor darah ini bisa membantu pasien-pasien yang mungkin dalam kekurangan darah.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Michael Chia. Warta Berita Daerah siang ini kami awali informasi warga Tinerungan Pinasung Kulon Bitung akhirnya menyepakati jalan perusahaan tambang emas PT MSM dijadikan jalan alternatif.
2: Akses jalan perusahaan tambang emas PT Miara Soputan Mining MSM menjadi jalan alternatif selama pihak BPJN Sulawesi Utara melakukan pengerjaan trase pasca amblasnya Jalan Nasional Pinasungkulan Likupang. Namun sayang sejumlah warga Tinerungan Pinasungkulan melakukan aksi penutupan akses jalan perusahaan yang akan dijadikan jalan alternatif menghubung Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Aksi warga Tinerungan ini merupakan bentuk protes atas kondisi jalan nasional yang ambruk akibat bencana longsor dan belum kunjung diperbaiki. Polemik penutupan jalan perusahaan oleh warga Tinerungan akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama dengan semua pihak terkait, termasuk di dalamnya BPJN Sulawesi Utara. Kepala BPJN Sulawesi Utara Handiana melalui Kepala Satuan Kerja Kasatker PJN Wilayah 1 Ringo Radetio dalam kesepakatan tersebut menegaskan pemanfaatan akses jalan perusahaan hanya selama pengerjaan fase yang diperkirakan memakan waktu 5 hingga 6 bulan ke depan.
3: Di sini kita bertanggung jawab, kami di Balai Jalan bertanggung jawab terhadap aset kami jalan nasional yang sekarang saat ini kondisinya longsor, perbaikan. Sementara proses perbaikan ada sih yang ada di lokasi ini perusahaan. Dan itu sudah melalui prosedur yang sesuai dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Dan kami juga meminta waktu, minta kesabaran, pengertian warga sekalian. Proses pekerjaan ini tidak bisa berlangsung segera karena kita banyak hal yang harus kita pikirkan, dari mulai masalah desain, penganggaran sampai dengan pelaksanaannya yang makan waktu kurang lebih 5 maksimal 6 bulan ya, dan ini akan dituangkan di dalam surat perjanjian nanti. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih.
2: Dalam proses mediasi, pihak BPJN Sulawesi Utara didampingi Kapolres Bitung AKBP Albert Sai dan Dandim 1310 Bitung Letkol Infantri Dewa Made. Diketahui pembangunan trase jalan didasarkan pada kontur topografi, fungsi jalan dan faktor lingkungan agar aman serta nyaman dilalui kendaraan yang akan menghubungkan dua titik lokasi. Roy Petak melaporkan.
0: Kepedulian bagi PMI dan Pemkab Minahasa Utara menggelar agenda rutin donor darah per 3 bulan.
4: Kolaborasi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama Palang Merah Indonesia, puluhan hasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah. Kegiatan ini dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia serta menjaga stok kantong darah di daerah. Kepala UTD PMI Minahasa Utara, Dr. Harold Sepang mengatakan, aksi ini sebagai bagian dari optimalisasi ketersediaan stok darah di daerah

0: Minahasa Utara yang secara rutin melaksanakan donor darah per bulan. Ya, stok darah itu sebenarnya setiap bulan itu ada fluktuasi, ada naik, ada turun. Tapi belakangan ini kebutuhan kantong darah itu sangat meningkat karena bertambahnya juga rumah sakit yang kerjasama dan pastinya bertambah juga pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Jadi memang kebutuhan darah yang kita targetkan 2% dari jumlah penduduk di kabupaten sesuai target dari WHO masih belum memadai.
1: Lewat giat donor darah ini, pihaknya juga mengharap masyarakat akan lebih peka dan terpanggil untuk terlibat langsung dalam giat-giat kemanusiaan. Ini pun jadi bagian dari kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan transfusi darah yang otomatis memberikan harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Diana masih melaporkan.
2: Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara melakukan promosi Museum Negeri agar menjadi destinasi edukasi dan wisata yang memperkuat daya tarik wisata daerah.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sektor kebudayaan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata daerah. Melalui Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara, promosi terhadap Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus utama yang dijalankan pada tahun 2026 ini guna menghadirkan alternatif destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara Yori Lesawengan mengatakan penguatan peran museum menjadi bagian dari tugas strategis instansi yang dipimpinnya. Museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tapi juga sebagai ruang edukasi, riad identitas daerah, sekaligus sarana memperkenalkan kekayaan masyarakat dan wisatawan.
4: Untuk secara khusus kami di Dinas Kebudayaan, saya kira salah satu yang menjadi tugas pokok kami di awal tahun ini adalah bagaimana mempromosikan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara, sehingga museum ini bisa menjadi salah satu destinasi yang nanti akan memperkuat destinasi-destinasi pariwisata yang selama ini sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata. Dan saya kira sehingga ini akan semakin memperkuat kemajuan kebudayaan di Sulawesi Utara, termasuk mendukung program dari Ibu Kadis Pariwisata dalam rangka mempromosikan pariwisata Sulawesi Utara, sehingga pariwisata Sulawesi Utara bukan hanya mengandalkan wisata alam, tapi juga bisa lebih mempromosikan wisata budaya yang ada di Sulawesi Utara.
3: Lebih lanjut, Dinas Kebudayaan Sulut menargetkan hadirnya keseimbangan antara wisata alam dan wisata budaya dalam promosi pariwisata daerah. Dengan menampilkan kekayaan sejarah, tradisi, dan warisan budaya yang dimiliki Sulut, museum diharapkan menjadi destinasi pendukung yang mampu mendorong pemajuan kebudayaan sekaligus memperluas daya tarik pariwisata Sulut di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Perda tentang perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara tengah diproses oleh DPRD.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah memproses peraturan daerah atau Perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Regulasi yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat memperkuat payung hukum dan upaya perlindungan perempuan dan anak di daerah. Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, Tianeke Adam, mengatakan saat ini rancangan perda tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menurutnya, kehadiran perda ini menjadi langkah maju karena akan memperkuat aturan yang sebelumnya telah diatur melalui peraturan gubernur.
6: Saya sudah terinformasi bahwa saat ini lagi diproses perda, peraturan daerah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Itu adalah perda inisiasi dari DPRD Provinsi. Kami kira ini sangat baik, cuman memang kami perlu melihat dan karena memang kami juga masih baru dan perdanya sudah sementara digodok. Kami pikir ini sudah hal yang baik, langkah maju lagi ke depan supaya aturan-aturan ini jelas, sudah diatur di perda. Jadi dari pergub naik ke perda, terus selanjutnya nanti mungkin apabila ada yang belum lengkap akan kami lengkapi dengan jukmis atau SOP dan sebagainya untuk mendukung pelaksanaan atau aplikasi atau implementasi dari perda yang dimaksud.
5: Selain memperkuat regulasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi perda nantinya dapat berjalan secara optimal. Demikian Noni Oktavi laporkan.
2: Gerakan Cinta Minyak Kelapa Tradisional terus berjalan di Desa Minahasa Utara.
7: Gerakan Cinta Minyak Kelapa Kampung terus bergulir di masyarakat pedesaan bahkan perkotaan, termasuk dari kalangan akademisi. Universitas Teknologi Sulawesi Utara USU Manado menggelar pelatihan pembuatan minyak kelapa kampung bersama kelompok tani di Desa Waru Kapas Telu, Kabupaten Minahasa Utara. Puluhan mahasiswa mendapatkan pembelajaran dari mulai kelapa butir sampai produksi menjadi minyak siap konsumsi. Bidang akademik UTSU Frans Rompoliu Ping mengakui pelatihan pembuatan minyak kelapa kepada mahasiswa menjadikan itu kembali dikenal masyarakat.
8: Mengelola kelapa dalam menjadi minyak kelapa yang bisa dipakai oleh keluarga-keluarga yang ada di khususnya di pedesaan.
7: Sementara itu, kelompok tani Desa Waru Kapas semakin banyak komponen masyarakat tertarik dengan pembuatan minyak kelapa kampung berdampak pada peningkatan pemesanan.
9: Banyak minyak ini agar supaya, karena kita ketahui di Sulawesi Utara paling banyak kelapa dalam, sehingga kelapa ini kita proses dengan menggunakan alat-alat yang ada di kelompok tani Wangun nanti ini.
7: Pembuatan minyak kelapa kampung sangat menjanjikan karena selain minyak untuk konsumsi sehat, ampas sisa pembuatan sangat enak menjadi penganan dabu-dabu dan nasi kuning atau bahan abon. Audi Kandores melaporkan.
2: Operasi gabungan Pemkab Minahasa Utara, sejumlah kendaraan berhasil terjaring dalam operasi taat pajak kendaraan.
1: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan operasi taat pajak bagi seluruh pengguna kendaraan roda 4 dan roda 2. Operasi gabungan tersebut dipusatkan di sejumlah titik di Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan selama 3 hari. Christian Katuu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Minahasa Utara mengatakan, program operasi taat pajak ini menjadi bagian dari optimalisasi PAD dan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk taat pajak.
10: Tentunya mewakili Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Polres Minahasa Utara, juga dari UPTD Samsat Hermadidi yang terus mendampingi kami, Bapenda Minahasa Utara, untuk boleh memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor opsen pajak PKB dan BBNKB ini.
1: Program operasi taat pajak tersebut berhasil menjaring puluhan kendaraan yang terindikasi belum melunasi kewajiban membayar pajak kendaraan. Dan giat ini merupakan operasi gabungan kesadaran pajak kendaraan bermotor yang rutin dilaksanakan oleh Pemkab, Polres, Bapenda, UPTD Samsat Minut, dan Jasara Harja. Dina Masih melaporkan.
2: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, penyiar. Hukum tua di Desa Tolok Kecamatan Tompaso, Reki Lumenta menegaskan di awal 100 hari pemerintahannya menjadi desa tolak aman dan damai.
11: Dengan mengandalkan misi membangun dengan hati, mewujudkan desa Tolok yang mandiri dan sejahtera, serta misi meningkatkan kerukunan antar denominasi gereja, mempertahankan desa Tolok yang aman dan damai, melaksanakan pembangunan program pemerintah baik pusat dan daerah, menurunkan angka kemiskinan, pemeriksaan kesehatan rutin, mengangkat potensi generasi muda dalam bidang olahraga kesenian, dan menciptakan para petani peternak profesional. Maka calon hukum tua nomor urut 3, Riki Lumenta, sukses mengungguli dua pesaingnya pada pemilihan hukum tua Desa Tolok di tahun 2026. Riki Lumenta yang memperoleh suara signifikan sebagai hukum tua Desa Tolok periode 2026-2034 ketika dikonfirmasi kepada RRI mengatakan, program awal prioritas 100 hari pemerintahnya akan menjadikan Desa Tolok beriman dengan pengembangan air bersih, membantu air bersih ke rumah warga. Lebih lanjut, hukum tua terpilih Desa Tolok Tompaso Riki Lumenta mengatakan warga masyarakat yang tidak memilih dia akan dirangkul sama-sama untuk membangun Desa Tolok yang aman sejahtera.
12: Yang tidak senang ketika terjadi seperti ini, di mana kemenangan ada di pihak saya, ya menjadi masyarakat saya, menjadi saudara saya. Tidak harus dimusuhi, tidak. Bahkan harus dirangkul.
11: Sementara itu, salah satu tim pendukung dan tim sukses hukum tua Riki Lumenta, Meldi Unibala, yang tidak masuk pada daftar pemilih tetap atau DPT Pilkutolog 2026 karena status domisili. Berharap kepada Hurkum Kuntua terpilih Desa Tolok Reki Lumenta untuk merealisasikan semua janji politiknya pada pemaparan visi dan misi.
13: Ya, harus direalisasikan kepada masyarakat. Dan kedepannya ya kami masyarakat Desa Tolok mendukung penuh.
11: Seperti diketahui, pemilihan hukum tua Desa Tolok, Kecamatan Tombaso di tahun 2026 diikuti 3 calon hukum tua, yaitu nomor urut 1 Rudi Alexander Antung, nomor urut 2 Margarita Vera Unibala, dan nomor urut 3 Ricky Lumenta. Dari Minasa, Jepang RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Bitung menggelar berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk selengkapnya kita dengarkan wawancara reporter Meki Kodowati bersama Kasih Humas Polres Bitung Ibtu Agai.
14: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun ke-80 di tahun 2026. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dari Polda dan Polres sampai ke jajaran Polsek. Saat ini saya sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Bitung, AP Agai. Selamat pagi Pak Kasih Humas.
15: Selamat pagi Pak Melki.
14: Ya Pak Kasih Humas, tentu rangkaian kegiatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Bitung berkaitan dengan pendekatan kepada masyarakat? Silakan.
15: Ya, terima kasih. Jadi untuk kegiatan dalam rangka Semarak Bayangkara ke-80 untuk Polres Bitung sudah ada melaksanakan kegiatan-kegiatan dan ada yang sementara akan dilaksanakan. Jadi ya, untuk yang sudah dilaksanakan, pertama dari olahraga. Dari minggu lalu sudah dilaksanakan kegiatan bola voli cup, Kapolres Cup.
14: Ya.
15: Dan sudah diselesaikan pada hari kami sudah selesai semua kegiatan.
14: Yeah.
15: Kemudian pada hari Sabtu sudah dilaksanakan juga kegiatan pertandingan line dance antar Satker dan Bag, dan itu sudah dilaksanakan kegiatannya. Kemudian kegiatan untuk yang menyentuh masyarakat,
14: yeah,
15: itu sudah dilaksanakan kemarin itu Anjang Sana ke pada hari Senin itu Anjang Sana ke pensiunan-pensiunan Polri dan Wakwara Kauri yang ya, ya, sudah dilaksanakan pada hari Senin. Kemudian rencana pada hari ini kalau tidak ada halangan, hari ini akan dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial ke empat lokasi panti asuhan.
14: Iya.
15: Kemudian besok itu kegiatan akan dilaksanakan kegiatan dalam rangka besok hari Rabu akan dilaksanakan kegiatan siap dan tabur bunga di Makan Pelawan.
14: Oke. Nah,
15: untuk kegiatan kegiatan olahraga yang menyentuh masyarakat dalam hal ini Mobile Legend Kapolres Cup sebentar jam 3 sore akan dilaksanakan pembukaan mulai dari penyisihan.
14: Nah, untuk lomba mungkin penanganan kasus atau lomba ya istilahnya penanganan kasus yang sangat menyentuh kepada masyarakat dan termasuk juga lomba patroli

0: beberapa tim yang bergerak malam untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Pitu.
1: Itu saja Pak Kasih Humas, Pak Ibtu Agai, sukses selalu, tetap semangat.
0: Tetap semangat.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Badan Pusat Statistik resmi memulai pendataan sensus ekonomi tahun 2026.
3: Badan Pusat Statistik resmi memulai pendataan sensus ekonomi tahun 2026. BPS menyebut sensus tersebut dilakukan untuk memotret kondisi masyarakat dengan menyasar rumah tangga hingga pelaku usaha. Di Kota Manado sebanyak 330 petugas sensus telah diterjunkan untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. Menurut pengawas petugas sensus ekonomi Rahadita Nur Haida, kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh daerah. Petugas nantinya akan mengajukan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan kondisi pengeluaran rumah tangga, aktivitas ekonomi hingga sektor.
4: Di bangunan tempat tinggal itu ada keluarga atau tidak? Nah, kalaupun ada keluarga, kita identifikasi dulu ada usaha apa enggak. Nah, kalau udah usaha, jadi kita nanti akan nanya karakteristik usahanya. Mulai dari pendapatan pengeluaran, terus mungkin juga tahun berdiri, seperti itu sih. Kalau usaha dan masyarakat, jadi semua orang di Indonesia didata. Jadi kan apalagi sekarang ada fenomena gig ekonomi. Nah, gig ekonomi itu kan yang tidak terlihat usahanya kan. Oleh karena itu, kita pendekat ke keluarga atau ke individu dulu. Jadi untuk tahu apakah keluarga atau individu itu ada usaha atau tidak.
3: Untuk memastikan proses pendataan di lapangan berjalan lancar, BPS Kota Manado telah membekali petugas sensus dengan pelatihan yang diikuti seluruh tenaga sensus. Namun demikian, Kepala BPS Kota Manado, Simon Remiasa, minta masyarakat untuk memberikan akses dan informasi yang dibutuhkan petugas sensus sehingga proses pendataan bisa berjalan baik dan akurat.
5: Ya, jadi petugas yang akan turun ke responden atau ke rumah Bapak Ibu sekalian, itu mereka diperlengkapi dengan atribut. Atributnya adalah rompi, kemudian mereka punya nemtek, ya, tanda pengenal. Kemudian yang paling penting adalah mereka mempunyai surat tugas yang nanti ditandatangani oleh pimpinan atau kepala BPS, gitu ya. Jadi bagi rumah tangga nanti akan dikunjungi, sebelum menerima petugas tanyakan terlebih dahulu surat tugas.
3: Adapun tahapan sensus telah dimulai sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir 31 Agustus mendatang. Data yang dihasilkan diharap dapat menjadi dasar rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah di berbagai sektor pembangunan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Cia, selamat siang.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan lanjutkan untuk Manado sore ya, edisi siar hari ini Rabu 23 Juni 2026. Kita akan nantikan untuk 100% Indonesia siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Nantinya akan menghadirkan bintang tamu Hetty Sunjaya, ada Rona Killer ya, dan JY. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami. Kita akan jelang dengan satu lagu dari Abdul Indah.

0: Ya baik pendengar, kita tinggalkan Abdi Siahaan terpindah ya, dan selanjutnya program 1 RRI Manado segera bergabung dengan jaringan berita ya Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti siaran jaringan siaran berjaringan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pendengar berkarya sama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, semua bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya, Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026. Kita berdua menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. Betul, di 100% bang. Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga di ya, di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh atau yang tipe B, termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Ya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG di TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya, Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan
1: bintang tamu. Ada siapa sekaligus aja nih? Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Dimana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, luar biasa.
1: Langsung aja
0: kita kesana ya.
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana. Betul. Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller.
1: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupan. Beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik. Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau orang bilang saya cantik, fitnah. saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedep.
2: Yang sebelah kiri ini adalah GY.
0: GY.
2: Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau kata Inggris jadi GY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, fusion ya. Tapi beliau juga bisa nyedang dulu, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini, gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi.
2: Berkolaborasi, tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, pokoknya genre semua di satu dengan seniman. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Bapak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya yang nyanyi tetap masih, kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara. Tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kantor saya ini menyanyikan karya saya.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich,
2: aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh
0: apa tuh?
1: Ih sebel ah.
0: Sebel. Baik pak. Ih sebel ah ya.
1: Ih sebel ah.
2: Merigolo. Kalau JY, kalau JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion, jazz. Ya walaupun kadang kala seorang JY ini malu. Selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran, gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Nah, beliau ini kan pragawati di sana, nurse. Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia,
1: kalau takutnya
0: salah. Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om, atau apa kebanyakan kita panggil ma. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kenyakan sih, karena si itu kalau
2: si, buat si,
3: kita, bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja
1: gitu. Ya. Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan topan ya. Ya, jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Guran tahun 88 itu sama Almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai. Saya sempat juara International School. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Arianto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok 3-0 ya. Ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: ditanya. Masih banyak ya.
0: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini kan ada pendengar dua temen gue. Kita sapa dulu boleh ya. Oke, ada Bang Albert. Dari Bau-Bau. Halo
1: Bang Albert. Halo
4: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
1: Oke, tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia, kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya.
1: Alright.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Bang Albert. Terima kasih. Kita ke manajemen berikutnya ada.
0: Oke, okay, ada Bang Benny
1: Jo dari.
6: Halo. Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, eksisikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Tengku Safik bersama Tiriana Dami.
0: Oke. Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat, Bang Benny. Bang Benny.
6: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya.
0: Iya. Ada orang Manado, Bang. Makasih. Ada Rana Keller nih. Ada
1: Manado aslinya.
6: Oh, ada kita Tekamano, ada Manado ya, dan ini.
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tijab.
0: Wow.
6: Oh, Kakas Tom, Kakak Kakak Rona, Bang.
0: Iya, Kak Rona.
6: Rona, berarti dari Kakas di Kakas. Itu kan?
1: Nggak dengar tadi sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
2: Ini dengar di sini.
6: Oh, iya, no, iya, oke. Okay. Penting orang mana, Dojo. Kan, kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karla Kler. Ini ceritanya bagaimana sampai, ini kan orang mana, ya, sampai. Mungkin lahir di Manado atau cuma asal Manado, besar di Jakarta, ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta, ya, kota okay. Metropolitan. Itu caranya apa yang ceritanya okay. Terus buat Kak Hedi Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Kerr, untuk Mbak Hedi Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik itu untuk yang satu dua ya Kak Duai, Kak Duai apa Kak Duai ini menyanyi lalu secara otodidak apa atau ada warga mungkin yang ternyata sebagai penyanyi terjadi okay. Otodidak saat mungkin dari keluarga yang suka itu aja ya okay. Masing-masing perkataan tolong dijawab Mbak Siri salam dong
0: iya boleh silakan.
6: Ada angker gaji di Padang ada gilang di Kertarono si Semarang Bung Leman Lampung Ayu Maluku Tena Ibu Ana Sotong Kendi Toli Toli Pak Malik Pekanbaru Ibu Fatmawati di itu aja makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi Bang Albert ya pertama ya katanya nanya sebenarnya kalau apa kenapa namanya Karona tertarik? Ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak apa tadi kalau kata dia
1: kan nggak terlalu banyak biaya ya,
0: biayanya kan banyak
1: cukup besar. Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang ini. Tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swee King sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
1: Iya. Tapi kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa. Jadi saya nggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini dapat tawaran lagi waktu itu nawarin Aditya Gumai ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia karena kalau di Eropa saya pelatih badminton gitu saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Oke, jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
0: Banyak pertanyaan ya tadi ya.
1: Iya.
0: Nado.
1: Nado. Nado. Oh, Nado. Nah, kok bisa jadi artis katanya? Bisa jadi. Jalannya Tuhan,
0: tadi, ya. Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benijo, apa Bang Karon ini lahirnya dari Manado?
1: Manado terus
0: besar di Manado terus di Eropa terus
1: seperti apa? Lahir saya malah di Riau kan Bang.
0: Oh, lahirnya di
1: nyebrangnya jauh. Papi itu tinggal di sana sama Mami. Terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
7: Oke.
0: Untuk KJY mungkin tadi pertanyaannya
1: ya menyanyi itu atau tidak atau gimana?
7: Sebetulnya enggak, kalau dari halo perkenalkan saya Jay, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benjo.
7: Benjo, halo Benjo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen Resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musiknya. Jadi setiap malam saya menyanyi lama-lama musik. Nah disitulah saya mulai belajar betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
7: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Jadi baru?
7: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam, semua orang mungkin pasti mengalami
1: Jadi Mbak akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
7: Iya.
1: Wow.
0: Keren
1: sekali.
2: Itu saya
1: tapi akhirnya dia iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya. Ya itu tadi memang dengan adanya saya talenta baru. Nah, sebetulnya banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas dihadiri juga artis-artis diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra juga pada datang, ada Endang Story. Nah, pokoknya semua deh di Mesa. Semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler. Saya juga enggak merasa bangga dengan Resto Kendil yang di di-owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya. Beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Resto Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa dirapukan. Di apa ya? Nama saya tuh diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Resto Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau musik atau pengkarir lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Ada aja, tidak dari royalti dan manapun bisa kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu orang berminat pasti mereka kasih gitu loh. Jadi nggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ya. Ayo kita bangkit, kita berkarya. Gitu. Tidak ada istilahnya tuh sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah gitu.
1: Ya. Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak. Pengen nanya lagi nih, ada sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
8: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo, wah nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah. Terputus ya. Ada juga Faris
1: dari Batu Malang.
8: Halo Malang.
1: Apa rek?
8: Oh, iki
1: Wong
8: Are.
9: Iya. Langsung ya kak.
0: Iya boleh silahkan.
9: Tengku ya.
1: Iya boleh.
9: Langsung ke dua-duanya aja ya. kira-kira genre yang dimain itu apa? Itu aja. Singkat saja.
0: Genre yang dimainkan.
9: Kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh, okay.
9: Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
9: Oke, kita aja mau semoga sukses semuanya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mas Faris dari Batu Malang.
0: Masih
1: terlalu jauh ya.
0: Iya, mungkin sinyal juga ya. Betul. Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balat ya.
1: Balat
3: pop jatuhnya ya.
1: Pop melo.
0: Oh, oke.
3: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
2: Dan true story.
1: Ya. That's your story.
2: Lagunya.
1: Story siapa ini?
3: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
1: bahasa
0: ya.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ya.
3: Aku terlalu mencintaimu, bukan karena kamu.
1: Good.
0: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Rona?
3: Gimana? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
0: Oh, memang suka nyanyi.
3: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki film.
0: Lebih film.
3: Sinetron, sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih. Nah,
3: terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
0: Oh,
3: sempat dangdut yang dari itu Happy.
0: Oke.
2: Gimana cara ngedek saya? Galak,
3: marah-marahmu.
0: Oh iya.
3: salah itu nggak pas itu. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Sementara aku bukan penyanyi dangdut. Ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Mbak, aku udah rekaman dangdut tidak bisa nih gimana? Udah kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut ya.
1: Iya susah ya.
3: Susah.
1: Orang mungkin semuanya.
3: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tapi ya nggak nyampe di saya.
1: Itu. Okay. Kalau Kakak J sendiri genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
2: Iya jazz ya.
1: Berarti ciptaannya
2: Mbak Hetty. Aku juga ya.
0: Wah. Bisa ke arah bosas.
1: Oke, bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
0: Nyaman sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
0: Akhirnya suka.
1: Dengan tapi nggak dipasang untuk suka.
0: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
0: Karena lagunya itu bersifat universal.
1: Oh. Okay.
0: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja. Gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudalau.
1: Betul. Sekarang ya anak-anak sekarang betul.
0: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu, harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Aku penasaran dengan profesi sekarang Kakak J sendiri itu apa sih? Jadi
0: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
0: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi itu saya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada yang Oily, ada saya Jeye, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Okay. Tapi base-nya di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Oke.
0: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk
7: membuat yang spesial ini di Kendil, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: zaman
7: disitulah
1: dulu.
7: Gitu.
1: Era 80-an 90-an ya.
0: Iya. Nanti kita akan lanjut.
1: Alright, ya, seru banget.
0: Iya. Tapi kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Ronald Keller juga sama Kak JY ya, nanti kita putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya ke mana Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811-7972-7912 atau kita via telepon di 021-3441-499 dan 3440696.

0: is liebe dich.
1: Ekspresi karya banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sports Indonesia, inspirasi karya banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita sudah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY yang sudah saya putarkan tadi.
1: Asik
0: kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya. Boleh. Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro Satu dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, saya lihat Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pi, Kabare.
0: Wah, banyak ya kak ya. Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang belum disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa di 0811 7972 7912 atau bisa juga nomor telepon
1: 0213414499 dan 344-0696.
0: Iya, selanjutnya lagi kita masih bersama dengan Kak Hetty Sujaya, ada Rona Keller dan juga
1: Halo.
0: Jay. Iya. Wah, rame ya.
1: Rame sebelum kita penelpon ke penelpon kita mungkin Kelly ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya Kak Jay dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan enggak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Jay, rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Kulepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Hal Ibnu di Bali, terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di Cibubur.
0: Cibubur.
2: Ada satu studio. Yang punyanya itu yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, mixing, proses mixing segala macam lewati akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah, Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren kali. Jadi kami di antara saya yang menyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
1: lain-lain. Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak dan detail.
1: Apa
2: whatever, thank you so much, Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri,
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gitu.
3: Rekaman, ini rekaman kita malam. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jerman ini, yang bahasa Jerman ini. Karena tadinya nggak ada bahasa Jerman, nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekam, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa enggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara
1: kan ya, beda.
3: Iya ya, kan?
1: Iya betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul, kayak
3: kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat.

0: Ini dulu kita langsung mau menyapa dulu. Ada penelpon.
1: Ada Fahri dari Samarinda.
0: Halo Fahri.
2: Wow, Samarinda.
3: Apa garang ikan itu? Iya.
4: Halo. Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda? Itu saja. Oke deh. Itu saja ya.
0: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
1: Itu aja. Oke.
0: Baik, terima kasih. Kita langsung.
1: Kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali.
0: Langsung jawab.
1: Singkat cara pertanyaannya.
0: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
2: Kalau diundang pasti kita datang.
0: Tapi pernah ke Samarinda?
2: Belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Semoga
0: one
1: doang
0: day.
1: Sana ya.
0: Jadi pernah ke Samarinda juga?
5: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
0: Aduh, semoga, semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
5: Aduh, pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Itu jawabannya udah.
0: Oke, ya,
1: okay,
0: ya,
1: udah jauh ya. Baik. Ada Ayu juga. Aduh, dari Maluku Tengah yang tak terputus ya. Halo Ayu.
6: Hai guys, aku Sparkan Indonesia. Kasihkan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Bang, thank you sekali.
0: Halo, Ayu. Apa pertanyaannya, ya, Ayu?
6: Kembali.
1: Halo. Iya. Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Ya, saya sama Mbak sama Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
6: Selamat siang,
5: Ayu.
6: Selamat siang. Ayu. Ya, saya langsung sebenarnya pertanyaannya bisa juga ini. Heeh. Iya, gitu ya. Ya, ibaratnya kayak Teh Bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti itu yang rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, berdua nih gitu. Untuk menjaga mental dan emosi gitu. Ya, nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau bisa putus sebagainya gitu, punya apa namanya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga antara emosi seorang penyanyi aja pria saya.
1: Oke,
6: nanti dijawab ya.
1: Iya,
6: terima kasih. Pak Penijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang akan proses dari seluruh Indonesia. Ya. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ayu.
0: Kita langsung
1: dijawab. Oh, ada satu lagi.
0: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
1: Oke, nyambung ya langsung. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
0: Halo Aceh, halo Bu Haba.
7: Buhaba. Cipo Projero, Batrona,
0: Tambang,
7: Jeye.
1: Nah, silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, punya bintang tamunya siapa ya?
1: Ada Heri Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Kaji.
8: Oh gitu, penyanyi Grand Legend gitu ya?
0: Betul.
5: Pendatang baru.
8: Sama nanya aja, pernah ke kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
1: Oke, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
1: Terima kasih Mbak Sandra dari Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung.
0: Boleh.
1: Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo
0: Teh Dinda. Kumaha dama?
7: Kumaha dama? Orang Bogor.
0: Iya, Teh Dinda.
9: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Silakan Teh Hati yang sumber nih.
9: Iya. Teh Hati, terus ya. Karoma, satu lagi
1: ada KJY.
9: KJY, iya, lagunya. Ya. Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar.
1: Ya.
9: Yang satu artinya Irama Bosas ya.
0: Betul.
9: Bosas kan?
0: Betul.
9: Kalau nggak salah
0: betul.
9: Dua yang KJY ya, lagu KJY ya. Karena ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Hati nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Ini lagunya Karona ya berarti ya?
0: Iya.
9: Ya harus lagunya Karona tadi kan.

0: ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata beda ya?
0: Kok beda ya?
2: Itu saja.
1: Sudah bukan gitu ya.
0: karena tadi kan minta waktu 5 menit nih, karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Hati, ya itu pertanyaan untuk Teh Hati itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Buat Kajih ya?
0: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
0: Atur nuhun.
1: Atur nuhun.
0: Indonesia.
1: Okay.
0: Orang.
2: Terima kasih tadi. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya Tafik ya.
1: Betul.
2: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
2: Apa tuh pertanyaannya?
1: Tanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
2: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental.
3: Apa tuh Ronald Keller?
1: Ronald Keller bagaimana how you control
3: mental.
1: The emotion mental. Dan
3: tasnya.
2: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu bisa kita buat ya. Karena kan kita udah menguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arah kemana lagu itu gitu. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis saya, hampir, cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Inggris kan lebih gampang karena kan kita hari-hari. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak di
0: bahasanya tadi? Hanya 5 menit itu kan sangat pendek kok,
1: hanya 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
0: Hebat, ya,
3: jadi aku harus belajar dari situ. Nah, jadi aku ambil di Begehets uns beide über dich und du liebst mich. Wir tun's um nicht mal's way. Ya. Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin, bahasa Indonesia bunyi. Aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke deh, aku dapat. Itu artinya 5 menit.
0: Okay. 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
3: Oh, cuman 5 menit. Ya, karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir. Nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
3: Untuk karena hari-harinya kan bahasa
2: tinggal
3: cocokin enaknya gimana. Iya, tinggal cara enaknya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
2: Oke, okay, Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental. Itu.
0: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hati bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya, dan mudah, melo-melo, pokoknya mudah menangis. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
0: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
0: Semua porsinya sama sebetulnya, karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
1: Pokoknya juga huru-hara ya.
0: Iya.
1: Baik, satu pertanyaan sebelum kita beri ke Teh Hati. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
3: Nah,
1: mengkolab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang nanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu? Mm-hmm. Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
3: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, ah saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
3: Nah, justru saya tunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari bahasa itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu. Ternyata pertanyaan itu sama
1: Teh Dinda tadi bertanya
3: sama Dinda ya. Sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Hampir
3: 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200
3: jadi 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
2: banget itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do it. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya? Kenapa nggak disemuain? Aku udah laporan itu ada masuk di saya punya.
2: Ada masukannya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa? Cuman itu
2: sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
2: Nah, baik, kita hanya harus break sebentar,
1: kita
2: lagi
1: break ya. Lagi, kita break lagi, jangan kemana-mana.
2: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213414919 atau di 3440696.

0: pura-pura cepat lagi aja pura-pura cinta. Kita cintanya enggak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang
1: betul
0: ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya, ada Kak Rana Keller dan juga Kak
0: Yeay. Iya, saking kita enggak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge tiga bintang tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah apa? Tantangan. Challenge untuk
1: tiga
0: bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup menentang.
1: Apa sendiri itu kira-kira? Tantangan Kak Hetty, Kak Rona dan juga Kak Jey ini ya. Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus lagu Inch Libidich yang tadi. Dan juga
0: Kulepas.
1: Dengan karakter vokal
0: lagunya Whitney Houston. Bagian refnya saja.
1: Bagian refnya aja satu-satu.
0: Kita mulai dengan siapa yang duluan? Dulu yang berani untuk menerima tantangan itu.
2: Kenakan pakai ini ya.
1: Kenakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jermannya aja.
0: Jerman? Iya, ih bedih.
1: Boleh.
0: Ih bedih. Tapi vokal
2: ada sikit enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya.
1: Sedikit
0: aja ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Jadi kayak enjoy. Tapi ih bedih.
2: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
2: Siap.
1: 1 2 3.
2: Oke. Okay.

0: mich wird uns um nicht Spaß
1: karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, gagal sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Kita persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar.
0: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Sekarang Jaye.
1: Silakan. Ini agak sulit ya karena jazz.
3: Ya, kalau jazz agak sulit.
1: Sulit.
2: That's what we call challenge ya.
1: Wow.
4: Aduh, gimana ya?
1: Dengan suara lembutnya Kak Jaye. Ya,
3: aja. Mana ya?
4: Yang tersulit kayaknya ya.
2: Iya.
0: Aku merelakanmu walau hati terasa berat. Sungguh aku tak kuasa.
1: Wow.
0: Melepasmu begitu saja.
4: Cukup.
1: Bilang kan itu pemalu.
2: Udah bagus ya.
4: Bagus. Tapi kemarin dua hari yang malam itu
2: kita menutup, ada beberapa pertanyaan terakhir. Kira-kira pernah satu panggung Mbak Hetty ini?
3: Sering.
1: Gimana rasanya satu panggung dengan
5: Bangga?
2: Bangga.
4: Waktu di Denpasar ya, waktu di Bangga.
5: Bangga. Okay. Karena aku bisa satu panggung dengan seorang Hetty Sunjaya. Bangga. Terlepas dari dia beli apa, Hetty itu menciptakan lagu buat saya, memberikan saya mentor di luar keartisan tuh, kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem
3: pasti dia.
4: Seperti kucing.
5: Sayang sama saya.
4: Seperti kucing dengan guguk.
1: Oke. Okay.
5: Kayak aku lagi show kan, baju berantakan tuh dia yang
2: pasti yang ngomel. Pernah satu panggung belum atau akan?
4: Hampir tiap hari ya.
2: Hampir tiap hari
4: di Kendil ya teh. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya. Yeah.
2: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
4: Harus.
2: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja. Wow.
5: Bercanda yang buat saya.
2: Iya.
4: Sekali lagi bicara yang tadi apa, aku belum dengar.
2: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.
4: Belum.
2: Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
4: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Masuk.
5: Ya, aku aja.
2: Iya, benar.
1: Siap.
2: Kira-kira okay. Apa lagi, ada mau pesan-pesan untuk
4: ya, pesan teh manis 2
1: atau mungkin
4: dua.
1: Next project-nya
2: next
1: apa?
2: Project, benar.
4: Next project-nya.
2: Kan tadi udah dibilang next project-nya.
1: Itu bocoran sih.
4: Mungkin ada yang lain. Next project-nya itu kita akan tour insyaallah ya.
1: Tour
4: kemana itu tuh? Mungkin ke Denpasar dulu kali ya. Denpasar dulu baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
1: Oke.
4: Kalau nggak salah ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
5: Tanggal 7
4: Agustus.
2: Itu yang terdekat.
4: Yang terdekat. Oh. Mulainya Kantron. Apa acara? Apa kayak macam?
5: Nggak ada juga, aku sebentar bulan Juli. Mereka lagi menyesuaikan dengan set agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman Yogyakarta.
2: Oh, nice.
5: Sama berkolaborasi.
1: Berkolaborasi.
2: kolaborasi.
4: Sama di Denpasar ada yang saya sama udah deal kan.
2: Jadi udah di deal.
4: Jadi gini loh.
2: Saya
4: jadi
2: suka
4: gini.
2: Itu udah deal
4: ini. Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, Happy Sunja Official. Jadi okay. Kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin.
2: Oh,
4: jadi okay. Saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam, saya akan diss dia. Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? Dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia gitu loh. Karena memang dia banyak job-nya, tapi dia harus koordinasi sama saya.
2: Iya, seperti kemarin, sinkron ya. Ya.
4: Kemarin kan ada dapat juga dari telepon panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau enggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah, makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, udah pokoknya pesawat begini udah bebas segini, udah ya. Oke, siap. Nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu. Ya ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa JY ini.
1: Gitu loh. Untuk manajernya lain.
4: Tapi manajernya lain. Manajernya
2: kecil.
4: Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara Rona. Gitu loh. Saya nggak mau kalau dia sendiri sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
2: Oke.
4: Okay. Kalau indoor, misalkan acara PT intansi atau acara yang gathering atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
2: Karena berbeda genre.
4: Berbeda genre satu, kedua. Untuk menguasai audiens

0: depannya ada apa harapan atau proyek lagi?
1: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
2: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
0: Karona ada
2: pesan atau yang harus disampaikan ke Kosat?
3: Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
0: buat semua orang.
3: Semua orang yang
0: mendengarnya.
2: Oke, mungkin ada tambahan?
4: Tambahan aku ya. Apa namanya, semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta bungo internasional.
2: Amin.
4: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direk siapa?
0: Saya gitu juga loh, pengen.
4: Boleh.
0: Jalan kalau saya.
4: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hadi Sunjo Official, dan lagu JY ada di Kendil Mas Official. Jadi Pak subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya. Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat apa namanya keberkahan, jangan lupa like, komen, and share lagu Rockefeller dan
0: dan jangan lupa di request juga di sini ya.
2: Baik. Terima kasih banyak Kak
0: Hetty. Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona, dan Kak Jay. Sukses terus. Amin. Semoga kita bisa berkolaborasi.
4: Amin.
0: Terima kasih.
4: Satu saat saya perlu lagu kau.
0: Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua. Tahwa dan Angel.
2: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
0: Terima kasih. Ya, satu
4: selfie. Jumpa. Saya gendut ya sekarang ya.
5: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Oke, baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti siaran berjaringan untuk 100% Indonesia di kesempatan sore hari ini ya, bersama dengan para narasumber, ada Hetty Sonjaya, Rona Keller ya, dan ada JY ya, bersama host Tengku Safik dan juga ada Selyana Jamil. Ya, kita sinemukan lagi ya untuk program lanjutan di Manado sore hari ini, kembali bersama Pro 1 RR Manado di edisi Selasa 23 Juni 2026 ya. Ada Mike di sini yang siap temani Anda lagi sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Cuaca yang begitu sangat panas terasa ya. Ya, terkait dengan fenomena El Nino ya, yang sudah mulai terasa di bulan Juni ini ya. Karena itu pastikan Anda untuk dapat mewaspadai sedini mungkin ya dampak dari fenomena El Nino ini ya, untuk menjaga pola hidup sehat ya. Karena fenomena El Nino sangat berdampak dan menjadi tantangan bagi lingkungan ya. Terkait dengan peristiwa pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang tentu berdampak besar terhadap pola cuaca di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, Sulawesi Utara juga ya. Dan di Indonesia fenomena ini menyebabkan musim kemarau lebih panjang ya, curah hujan menurun sehingga meningkatkan resiko kekeringan ya. Karena itu ya, Anda untuk dapat mengantisipasi sedini mungkin ya, karena fenomena ini berpengaruh pada ketersediaan air bersih ya, hemat air ya, dan tentu banyak mengkonsumsi air putih agar jangan dehidrasi. Ya, kita lanjutkan untuk Manado sore hari ini, serangkaian musik dan informasi spesial siap melengkapi ruang dengar Anda.

0: Oh, Safira.
1: Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit.
0: Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lampu lu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
5: Ya udah sih mbak, biarin aja.
4: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
5: Tahu dari mana? Sok tahu banget.
4: Ih, dibilang gel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
5: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

Oke, bertahanlah ya, itu kata Aditya lewat lagunya melengkapi sore Anda ya. Dan jangan lewatkan nanti Lintas Magota di pukul 17 kami akan siarkan ya bersama RRI Gorontalo. Ya, baik pendengar, bagaimana kabar untuk Anda pecinta sepak bola dimanapun berada ya? Tadi pagi dan ya tadi pagi dini hari ya, jam 1 Argentina versus Austria, kemudian jam 5 pagi tadi Prancis versus Irak ya. Di mana pendengar, untuk laga Prancis ya, Argentina versus Irak ya, dengan hasil 2-0 atas Argentina. Dan tentunya pendengar, ya, Argentina mengalahkan Austria 2-0 ya. Dan brace bersejarah Lionel Messi memenangkan Albi Celeste. Ya, dan kemudian Prancis ya berhasil mengalahkan Irak 3-0 dalam lanjutan grup 1 Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field Philadelphia. Ya, dan untuk jadwal besok ya. Besok Kamis. Ya, besok Rabu maksudnya ya. Besok Rabu akan kami siarkan versus Uzbekistan ya pada pukul 1 dini hari, dan 4 ya. Pukul 4 pagi Inggris versus Ghana ya untuk Rabu besok. Ya, baik. Selanjutnya kita akan jelang ya untuk penyampaian Lintas Magota tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan beberapa lagu spesialnya. Masih siap terus menemani Anda walaupun cuaca sore ini masih terasa terik panas matahari ya. Saya masih punya Al Ghazali dan The Massive melengkapi sore Anda.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Nomor CV-nya dengan jarak dan waktu. Selanjutnya kita akan segera jelang pukul 17 untuk penyampaian lintas Magota bersama RRI Gorontalo.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Margota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Pendengar, tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. DP3A Sulut bersama Komnas Perlindungan Anak Sulut menggelar Forum Group Discussion atau FGD.
2: Tingginya angka perkawinan

Oke, baik, pergi Anda bikin tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi lintas Magota bersama Rontalo. Dan kita lanjutkan ya untuk Manado sore ini. Seperti biasa kami akan menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Ya, untuk sore ini lagu-lagu religi pop Islam siap hadir lagi untuk menemani persiapan Anda untuk beribadah ya di sore ini. Dan sebagai informasi, kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya, kumandang azan maghrib tepat di pukul 17.50. Sembari menantikan kumandang azan maghrib, ya saya sudah siapkan serangkaian lagu-lagu religi pop Islam siap menemani Anda di sore ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak

0: mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di sosial. Baik di hidup, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan harganya pun sama.
2: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
1: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
2: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual. Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
1: Masa sih?
2: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
1: Oh ya?
2: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
1: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
2: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak mulai dari langkah pertama.
1: Baik Jo, terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar, karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
2: Nah, gitu dong Pak Bud.
3: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, demikian ada Jikustik ya, dengan lagunya Jika Tuhan Itu Ada. Ya, dan waktu di studio kami sudah 47 menit dari pukul 17. Kami kumandangkan ya azan maghrib hari ini wilayah Kota Manado dan sekitarnya, tepat di pukul 17 lebih 50 menit. Kita akan jelang dengan satu lagu dari The Coffee, Ayo Solat.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Iya baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, setelah Bimbo dengan wasiat Tuhan ya, akhiri untuk kebersamaan kita di lagu-lagu religi untuk kesempatan sore hingga malam ini ya. Tadi juga sudah kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17:50. Setelah itu kita akan lanjut ya untuk malam hari ini ya, usai Bimbo dengan wasiat Tuhan. Iya, kita akan lanjut untuk Manado sore dengan serangkaian musik informasi spesial melengkapi malam Anda.

0: Surat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatisnya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya untuk ditakuti sebenarnya, perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Kenapa kita berbeda? Karena kita Indonesia. Seperti tubuh kita, ada kaki, tangan, mata, telinga, dan jantung. Berbeda-beda tapi tetap satu tubuh. Sama seperti Indonesia. Berbeda suku, bangsa, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Perbedaan itu milik Indonesia. Semua bisa berbeda, tapi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Digital, kini juga menghadirkan workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal ini.

Oke, baik pendengar, adil bagimu, tak adil bagiku. Demikian ada Geisha, ya, sudah mengapi malam Anda di mana dosa ini. Ya, baik pendengar, saya berbagi informasi dulu ini terkait dengan untuk kendaraan online, ya. Jadi bagi Anda pengguna transportasi online, di mana aplikator ojek online atau Gojek dan Grab, ya, akan mulai menerapkan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang roda 2 mulai 1 Juli. Kebijakan ini disampaikan masing-masing perusahaan dan akan berlaku untuk layanan ojek online roda 2 di platform mereka. Ya, dan Presiden Unit Bisnis On Demand Service GoTo Catherine Hindra Sutahyo mengatakan ini mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pendukung pengemudi ojek online, ya. Dan langkah ini sejalan juga dengan penyampaian Presiden Prabowo mengenai pengemudi ojol pada peringatan May Day atau Hari Buruh. Jadi Gojek akan mulai mengimplementasikan komisi 8% efektif per 1 Juli 2026 ini. Dan sementara CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi, juga menyampaikan bahwa Grab juga akan menerapkan hal yang sama, komisi 8, dan kebijakan ini berlaku untuk layanan transportasi penumpang roda 2 Grab yang dikenal sebagai Grab Bike. Ya, dan diketahui pendengar, sebelumnya Presiden Prabowo juga sudah menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut tentu untuk pendukung pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi, dan Presiden menyampaikan langsung kebijakan ini pada peringatan Hari Buruh Internasional, ya, pada 1 Mei yang lalu. Dan Presiden menegaskan skema pembagian pendapatan antara aplikator online. Dalam aturan tersebut, pengemudi akan memperoleh bagian pendapatan lebih besar dibanding sebelumnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 9,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Del Young ya, Dika memang sudah melengkapi malam Anda mungkin sambil menikmati makan malamnya ya. Saya punya informasi unik dan menarik ini terkait dengan Piala Dunia ya. Mungkin yang Anda tonton itu sering terlihat para pemain menggunakan sepatu pink. Sepertinya sepatu pink menjadi tren mencolok ya di Piala Dunia 2026 ini. Dan sepatu berwarna pink yang memang salah satu tren yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Sejumlah bintang sepak bola dunia juga tampil mengenakan sepatu berwarna mencolok di turnamen sepak bola terbesar tersebut ya. Dan di tengah dominasi warna monoton yang selama puluhan tahun ya identik dengan sepatu sepak bola, warna pink justru menjadi perhatian. Dan beberapa produsen perlengkapan olahraga merilis koleksi sepatu berwarna pink khusus menjelang turnamen ini. Dan tidak hanya berkaitan dengan tren fashion semata, tetapi sejumlah produsen perlengkapan olahraga mengatakan bahwa warna yang dipilih ini karena mampu memberikan kesan percaya diri, sekaligus membuat pemain lebih menonjol di lapangan. Ya, dan para produsen menegaskan warna sepatu memang tidak secara langsung meningkatkan kemampuan pemain di lapangan, namun kombinasi kenyamanan, desain, dan persepsi visual yang ditawarkan diyakini bisa membantu pemain merasa lebih percaya diri saat bertanding. Dan terkait dengan Piala Dunia nanti sebentar ya, ya besok pagi kami akan siarkan secara langsung Portugal versus Uzbekistan pada pukul 1 dini hari dan jam 4 paginya Inggris versus Ghana ya. Oke, nantikan saja seperti apa laganya ya. Portugal versus Uzbekistan, Inggris versus Ghana. Satu lagu terakhir Sempurna Bersamamu ya, dari Eden. Akhiri kebersamaan kita untuk malam ini. Nanti setelah itu Anda akan dengarkan drama radio persembahan dari RRI Ranai dengan judul Kaya Dalam 7 Menit.

0: Bengwan, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu is jam segini bilang mau kaya? Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi, As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300 ribu, Jek. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh, Is?
2: Tuh sikit, Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au, As, Us. Sistem canggih nih. Digital. Internasional.
2: Jadi kena pula cara ya, Is, kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Antek dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi, Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh, Is?
0: Iya, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya, Is.

0: Us. Noho ni ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanglah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer? 2 juta
1: gitu transfer. Berani banget kamu.
0: Serius, oh, Us?
2: Oh, nih, ho. Amin kabo deh. Makin besu modal ya, makin jadi besu gek deh, Pak. Jadi sultan kita nih. Kaya gini.
1: Eh, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak. Eh, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar.

0: hampir dia transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu Isbah.
2: Oi,
1: itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi, mende ciri-ciri investasi bodong doh as. Aku tahu kan mende ciri-ciri doh.
1: Sini Us.
2: Ah.
1: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untuk
2: Pak Oi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di C ya As.
1: Ada Us Is
2: mendekat
1: mimpi. Kalau mau kaya beneran Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti dik bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa, bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Semoga semua hidup berbahagia ya. Demikian sudah melengkapi lagi suasana malam umat Buddha dimanapun berada. Masih satu lagu terakhir ya, sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk malam ini. Sekaligus nanti program Satu RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita 3 untuk penyampaian warta berita, dan saya pun akan undur pamit dari ruang dengar Anda. Ya, Budi Song, Perlunya Kebajikan. Dengan berakhirnya lagu ini, saya mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Medan Jawa Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iqbal Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk. terstruktur kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh. Itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya akan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metric ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengolahan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Dem dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang

0: Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
1: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Melalui pendekatan berbasis ekosistem di 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 yang diluncurkan pada hari ini. DIL 2026 ditegaskan Komdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini tidak menentu.
3: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus dipakai industri yang kuat, nggak bisa karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem. Nggak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik. Untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan DIL 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DIL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DIL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
4: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
7: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat ibadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
8: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat selama kita hidup.

0: di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
2: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
3: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, perubahan ibadah bagi kita semua.
2: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait bahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga dan DKI si penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga.

0: juga hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah pada audiensi tersebut. Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
0: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2024.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system penyelenggaran ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya. Persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
0: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpin saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, budaya, seluruh kota se-Indonesia dan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya di Radio On Demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Jangan sampai kelewatan, ikut terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 92 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini, tepatnya di hari Selasa 23 Juni 2026. Dan ya, untuk Anda pencinta bola ya, kami informasikan untuk malam nanti ya, di pukul 01.00 ya, untuk ya, Rabu 24 Juni 2026 antara Portugal versus Uzbekistan di fase grup K langsung dari Stadion Houston, kemudian di pukul 4 waktu Indonesia Tengah Inggris versus Ghana dari Stadion Boston. Selamat malam untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap menikmati suasana malam hari ini hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Langsung saja saya buka line telepon 0821 9583 5080 untuk ya serat ruang rindu ya malam hari ini. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat ya. Malam Ibu Ike Darsono Mamuaya.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Bung Benejo di Bolang Mongondo Utara.
0: Oke, gimana kabar-kabar Ibolmut hari ini, Bung Benejo?
1: Kabar-kabar cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, ya. Situasi kamtip mas kondusif dari kota Bolang Mongondo Utara, Bung Benejo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, mantap. Oke, iya Bung Benejo, ya silakan kirim buat siapa Bung Benejo? Nasional atau lokal ini?
1: Tentunya pertama-tama Ibu Darsono Mamuaya yang tugas ya, tetap semangat, seberdati dalam untuk keluarga, dalam sehat. Yang pasti kita ketika spesial menyapa ada Bung Iwan ya di Pina Betengan, ada Bung Iwan di Pina Betengan. Yang kedua ada Pak Islam di Bulan Mengundang Utara. Dan yang ketiga ada Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitung. Ibu Ike, terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Bung Benejo yang ada di Bolmut ya. Oke, di belakang Bung Benejo. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo. Iya, Pro 1, selamat malam. Halo. Iya. Kemana kah gerangan? Halo. Iya, halo. Iya, oke. Iya. Lagi kemana ya? Halo. Ya, halo. Oke, terputus ya. Sayang sekali sudah ikut gabung terus terputus ya. Oke, silakan di 0821 9583 5080 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung untuk malam hari ini di ruang rindu ya. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ibu Ros di Leilam. Oke, Ibu Ros, Leilam seperti apa kabar-kabarinya?
2: Cerah.
0: Iya.
2: Cerah.
0: Oke, iya, cerah ya. Oke, Ibu Ros, silakan Ibu Ros. Halo. Iya, Ibu Ros. Kenapakah terputus ya, Ibu Ros? Sayang sekali ya, Ibu Ros ya. Oke, dicoba kembali Ibu Ros ya. Oke, iya. Pro 1, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Romber
0: Batu. Oke, iya, selamat malam. Dengan siapa kah ini?
3: Bu Natalia di Toli-Toli, Mbak Ika.
0: Ibu Natalia, Toli-Toli. Oke, Toli-Toli seperti apa hari ini Ibu Natalia?
3: Aduh, Toli-Toli cerah, ceria. Oh, malam ini seperti yang menyiar juga malam ini cerah lagi.
0: Oh iya, sama ya, Manado juga cerah.
3: Tidak marah-marah toh.
0: Aduh, bongkar. Jangan bongkar rahasia. Oke, tidak marah-marah.
3: Iya, biasa saja. Biasa saja. Merusak kecantikan, Maika.
0: Gak cantik, biasa aja. Iya. Oke, Ibu Natalia.
3: Oke, baik. Iya. Saya mau salam ya, balas salam ya. Yang pertama ada Elis di Bitung. Yeah. Makasih Elis salamnya tadi malam.
0: Yeah.
3: Kedua juga ada Pak Yosdifai. Makasih salamnya, salam sehat. Harapan juga ada sehat ya. Terus yang ketiga ada Pak Islan ya, yang ada di Maroko. Selamat malam, makasih salamnya. Itu salam balik buat Mbak Ike. Semangat terus ya sampai siaran.
0: Okay.
3: Doa terbaik buat Mbak Ike dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Ike. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Oke, toli-tolinya cerah katanya hari ini. Oke, semuanya seperti tadi ball mood ya. Oke, Ibu Ros ya, mudah-mudahan bisa bergabung kembali. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya jumpai untuk yang ada di kampus Kleak. Apa kabar ya yang hari ulang tahun. Selamat malam untuk Tesar Ratuela, untuk ponakan yang tercinta Tesar Ratuela yang hari ulang tahun. Selamat merayakan hari ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati bersama mama papa keluarga Ratuela Mamuaya. Selamat berbahagia untuk anak yang terkasih Tesar Ratuela yang merayakan hari ulang tahun. Dan juga dari kakak-kakak Andre Ratuela bersama Calvin Ratuela, untuk adik yang tersayang, adik Tesar, selamat hari ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Juga dari keluarga Liando Mamuaya, dari Pak Ci, juga dari Mai yang ada di Bali, dan Putri yang ada di Bali menyampaikan selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati untuk Tesar Ratuela. Tuhan senantiasa memberkati. Juga dari Christian Liando, dari Tian untuk Tesar, selamat hari ulang tahun Tesar, panjang umur Tuhan memberkati. Juga dari keluarga Kapileksologia, dari Bapak Rudi bersama Ibu To dan juga Feren, untuk Tesar Ratuela, selamat hari ulang tahun Tesar, panjang umur Tuhan memberkati. Juga dari keluarga Punu Tikonuwu ya, dari Bapak Boy dan Ibrita, Tante Nela, juga untuk Tesar Ratuela, selamat hari ulang tahun, panjang umur Tuhan senantiasa memberkati. Oke, saya hadirkan lagu dua lagu, setelah itu saya kembali untuk Anda dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Oke, dan informasi untuk Bola Mania dan Piala Dunia untuk malam hari ini. Sebentar, subuh di pukul 01.00 Portugal versus Uzbekistan di grup K, langsung dari Stadion Houston. Kemudian di pukul 4 waktu Indonesia Tengah antara Inggris versus Ghana, langsung dari Stadion Bastan. Oke, bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Air Supply dengan Making Love yang sudah hadir untuk Anda. Dan kita langsung ke 0821 9583 5080. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo
1: Pro 1, selamat ya, malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ratna di Singkil.
0: Iya, Ibu Ratna di Singkil, silakan Ibu Ratna.
1: Salam pertama buat Mbak Ike, terima kasih sudah angkat telepon. Semangat dalam tugas-tugas di malam hari ini sampai selesai. Salam kompak, sehat selalu dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Lanjut, salam 3 orang spesial. Ada Klip di Motoling, dapat salam dari Ibu Ratna, salam sehat. Ada juga Pak Raiko di Leilem, juga dapat salam, salam sehat. Yang akhir Jo, ada Keke Wanda di Tata Aran, dapat salam, salam kompak, salam sehat selalu. Itu Jo buat Ibu Ike. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Ratna yang ada di Singkil. Di belakangnya Ibu Ratna, silakan 0821 9583 5080. Silakan untuk Anda. Iya, Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Iya. Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana ini?
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi Ambonnya seperti apa Pak Junaidi hari ini?
2: Oh, hari ini panas-panas.
0: Oh ya, sama ya.
2: Fenomena.
0: Silakan Pak Junaidi.
2: Pertama, baik menyapa untuk baik. Terima kasih banyak. Selalu diberkati Tuhan bersama keluarga ya.
0: Amin.
2: Bisa menyapa dulu. Ada ini malam ini untuk laki-laki semua, bapak-bapak, pasangai di Bitung. Selamat malam Pak Yunani, Pak Sagai, harapan sehatnya.

0: Bali juga yang ada di Kuminding, selamat malam Bali, semoga diberkati. Ada Paraiko juga di Lele, selamat malam Paraiko, semoga diberkati Tuhan ya. Terima kasih Pak Ike, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon ya. Jadi kalau Anda ya yang kemarin-kemarin mengeluh kalau hujan ya, kita sudah akan memasuki musim kemarau ya, musim panas. Jadi untuk Anda jadi harus menerima ya. Kalau kita memasuki musim yang panas, ya jadi semuanya tetap mewaspadai yang ada juga. Dan apapun yang perlu kita waspadai ya untuk cuaca seperti ini, jadinya kita harus mewaspadainya. Saya ke lagu dulu ya, dua lagu baru saya kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi waktu di studio kami pukul 21.37 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Ya, dan saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Oke, karena hari ini cerah ya untuk cuaca yang kita lalui sampai malam hari ini. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo Pro 1. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nika di Leilem.
0: Oh ya, Ibu Nika di Leilem ya. Oke, Ibu Nika silakan. Iya.
1: Ya. Mau salam-salam.
0: Mm-mm.
1: Pertama-tama buat Mbak Ike.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak seterima itu Ibu Nika ke telepon.
0: Iya.
1: Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ya. Hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Okay, amin. Iya.
1: Assalamualaikum. Ada orang spesial.
0: Iya.
1: Ada Ibu Natalia yang berada di Soli-Soli. Biar nama salam, napa salam hari ini ke di Leila. Selamat malam.
0: Iya.
1: Ibu Natalia.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Ibu Esther Lista yang berada di Girian Bitung. Selamat malam Ibu Esther Lista. Ini salam dari Ibu Mika di Leilem ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, terus yang ketiga ada Ibu Rose yang berada di Leilem.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat malam Ibu Rose. Salam sehat. Salam kompak-kompak selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, kembali ke terima kasih banyak.
0: Iya, oke. Okay. Iya, terima kasih. Malam baik juga Ibu Nika yang ada di Leilem ya. Oke, okay, di belakangnya Ibu Nika. Silakan di 082195835080 ya. Oke, okay, iya. Ya belum ditutup mungkin ya. Oke, okay, Ibu Nika. Oke, okay, iya. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Bunda cantikku sayang.
0: Oke, okay. Selamat malam juga dengan siapa di mana ya?
2: Ibu Fatmawati.
0: Okay. Ibu Fatmawati di Bitung ya. Oke, okay. Iya. Kemana saja Ibu Fatmawati? Baru kedengaran ya.
2: Okay.
0: Sibuk sekali ya. Oke, okay. Iya. Sibuk sekali Ibu Sek. Oke. Okay. Iya, silakan Ibu Sek.
2: Oke, buat Bapak Bunda cantik yang baik hati. Makasih ya soal kartu telepon.
0: Iya.
2: Semoga diberkati selalu.
0: Iya, amin.
2: Tetap semangat di malam hari ini.
0: Iya.
2: Semoga rezekinya lancar terus.
0: Amin.
2: Bersama keluarga di rumah. Amin.
0: Iya. Oke.
2: Oke, mau salam tiga spesial.
0: Iya.
2: Membalas salam ada orang Ibu Melvana. Apa kabar yang ada di Bitung ya, dapat salam ya, salam kompak, salam persahabatan selalu. Yang kedua, aduh itu bolmu selewat Ibu Ika.
0: Aduh yang pertama lagi.
2: Aduh itu artis dang.
0: Iya, artis lebih dulu.
2: Dapat salam ya,
0: iya.
2: Pak Benny John di Bolmut.
0: Iya.
2: Terus yang ketiga ada Pak Iwan.
0: Iya.
2: Pak Iwan yang ada di Pinai Betengan. Dapat salam ya, salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Buat Bunda cantikku, makasih ya.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam untuk Ibu Fatmawati ya. Oke, okay, jadi ya kalau Bung Benny Jo bukan cepat tetapi antusiasnya untuk berpartisipasi di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi maupun di tingkat nasional begitu ya. Merasa memiliki dalam artian yang positif untuk berpartisipasi seperti Ibu Fatmawati juga Ibu Sek ya, yang selalu rajin untuk bergabung di lokal maupun di nasional ya. Oke, selamat malam untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif. RI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai office sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Oke, silakan di 082195835080. Oke, silakan Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan malam hari ini untuk bergabung bersama kami. Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Halo.
3: Halo.
2: Iya, halo. Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Selamat malam, Mbak Ike.
2: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa?
3: Dengan ya. Ibu Hermina di Sari Kelapa.
2: Oh iya, Ibu Hermina, Ibu Guru ya di Sari Kelapa. Oke, okay, Ibu Hermina, kenapa Iya, lagi.
3: Soalnya dari tadi mereka nyata masuk-masuk jaringan.
2: Oh iya. Saya pikir lagi lagi goreng pisang nih. Lagi panen.
3: Pisang susu itu.
2: Oh iya, saya pikir pisang pisang goreng bisa digoreng. Oh iya.
3: Pisang susu
2: ternyata. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, silakan Ibu Hermina.
3: Ya, pertama-tama buat Mbak Ike, selamat malam, selamat bertugas di malam ini. Dan kiranya boleh menyelesaikan tugas dan aktivitas di malam hari ini. Dan berkati Tuhan selalu. Dan juga tetap semangat, sukses selalu, dan Tuhan memberkati bersama keluarga tercinta. Baru yang tiga spesial buat Ibu Jenny, Ibu Ers di Makalisung, dan juga buat Ibu Ros yang ada di Lelem. Selamat malam semuanya, dan semoga sehat, salam kompak selalu. Tuhan Yesus memberkati. Buat Mbak Ike yang cantik, selamat malam. Aduh, terima kasih.
2: Okay. Terima kasih, selamat malam Ibu Guru cantik, Ibu Hermina ya. Okay, yang lagi panen pisang, okay. Ternyata pisang dimakan, pisang susu ya, bukan pisang seperti goroho atau juga pisang sepatu. Aduh, enak sekali malam-malam goreng pisang ya, Ibu Hermina. Okay, Pro 1 selamat malam.
4: Iya,
2: halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Ibu Ros, Balena.
2: Oke, Ibu Ros. Kenapa putus Ibu Ros tadi?
4: Ya, jaringan tuh kan.
2: Oh iya, jaringan mungkin ya, Ibu Ros. Oke, silakan Ibu Ros. Kirimnya buat siapa?
4: Pertama buat Ika, terima kasih soal angkat telepon. Selalu memberkati tugas malam ini.
2: Iya, amin.
4: Diberkati dengan keluarga di rumah.
2: Iya.
4: Masalah gue yang baru lewat, Ibu. Itu siapa deh? Ibu Hermina.
2: Iya, Ibu Hermina.
4: Selamat malam.
2: Iya.
4: Ada Ibu Agnes detailing dalam salam. Ada Esther Lipa di rumah.
2: Iya.
4: Terima kasih, malam baik.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam. Malam baik juga Ibu Ros ya. Oke, okay, tadi terputus. Oke, okay, sayang sekali, tapi tetap setia Ibu Ros ya. Iya, ikutan bergabung karena penasaran tadi terputus. Iya, karena jaringan. Oke, okay, kita ke lagu dulu ya. Oke, okay, selamat malam untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, Pranger Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini, tepatnya di hari Selasa 23 Juni 2026. Silakan untuk Anda. Oke, okay. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam,
0: ya.
1: Ibu Ika.
0: Oke, okay, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Halo. Ya, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana
1: selamat
0: ini?
1: Selamat malam, Ibu Ika.
0: Iya, selamat Ibu malam. Iya, oke. Okay. Silakan Ibu Els.
1: Mau menyapa pertama buat Ibu Ika yang sedang bertugas.
0: Iya.
1: Selamat malam. Semoga sehat, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Oke, okay, amin.
1: Jadi rumah salam sehat selalu.
0: Iya. Amin.
1: Lanjut mau menyapa tiga spesial. Ada Ibu Hermin yang ada di Bitung Sari Kelapa, Salemani, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Ibu Melvana juga yang ada di Bitung, Salemani, salam sehat, diberkati bersama keluarga juga yang selalu bahagia. Yang juga ada Ibu Sieni yang ada di Kota Temohon, Salemani, Ibu Sieni, sehat selalu, diberkati. Ike,
0: ya.
1: Makasih.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Els yang ada di Makalisung. Di belakangnya Ibu Els, silakan 08 21 9543 5080. Oke, okay. Iya. Pro 1, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Ani, Mbak Ike.
0: Oke, okay, Ibu Ani, Kota Mubagu ya. Oke, okay, Ibu Ani, Kota Mubagu hari ini seperti apa?
2: Mau lagi cerah ceria.
0: Cerah ceria, ya. Panas sih.
2: Mendukung.
0: Cuaca mendukung. Aduh. Oke,
2: ya.
0: Iya, menurut informasi BMKG semua panas. Iya.
2: Iya. Nama buat Mbak Ike. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
0: Ya, amin.
2: Terus mengirim salam yang saya tadi ada salam PE Ibu Hermina yang ada di Bitung, salam kenal ya, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada salam PE Ibu Rosleleng juga, kabar salam sehat. Ada salam PE Pak Yos juga yang ada di Air Madu. Salam sehat, salam sukses. Oke, kembali kebaikan tugas.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu, ya. Oke, iya. Saya hadirkan trio ambisi tangan tak sampai. Kemudian ada Atlantic Star dengan I'll Remember You. Dan untuk Anda pencinta bola, oke, untuk pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan langsung oleh Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sebentar di pukul 01.00 waktu Indonesia Tengah, langsung dari antara Portugal versus Uzbekistan di fase grup K, langsung dari Stadion Houston. Kemudian di pukul 4 nanti ya, pukul 4 waktu Indonesia Tengah, antara Inggris versus Ghana di fase grup L dari Stadion Boston. Di sudah masuk besok ya. Oke, masuk di hari Rabu 24 Juni 2026. Jadi bisa mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan diri Anda untuk bergadang lagi sampai pagi. Oke, saya informasikan bahwa malam hari ini terjadi gempa dengan magnitudo 3,4 di pukul 21.48 waktu Indonesia Tengah, lokasi 4,89 lintang utara dan 125,88 bujur timur atau 133 km barat laut Melongwane, Sulawesi Utara, di kedalaman 10 km. Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara.

0: Iya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Baik.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Elis Winenet.
0: Iya, Elis di Winenet. Oke, Elis, silakan Elis.
1: Iya. Ya, yang pertama baiklah yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Salam sehat.
0: Iya.
1: Sukses terus. Dan selalu diberkati Tuhan.
0: Iya, amin.
1: Keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Juga spesial yang pertama buat Mbak Esther Lika yang ada di Jirian itu. Salam kompak persahabatan.
0: Iya.
1: Kedua, salam buat Bunda Alke yang ada di itu. Semoga cepat sembuh ya Bunda.
0: Iya.
1: Salam sehat juga dan selalu diberkati Tuhan. Dan ketiga, salam buat Tante Jenny Surento yang ada di Tikala.
0: Iya.
1: Sayang selalu. Baiklah, terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Elis yang ada di Winenet Bitung, di belakangnya Elis. Silakan untuk bergabung bersama kami di Pro 1 malam hari ini. Oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak James.
0: Oke, okay, Pak James, di mana Pak James?
2: Ada di Winorangian.
0: Winorangian, oke. Iya, silakan ya. Pak James.
2: Winorangian keadaan baik.
0: Iya.
2: Tidak hujan, itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Panas sekali tadi siang.
0: Iya, oke. Okay. Sama Manado ya, oke. Okay. Iya, silakan Pak James.
2: Ya, pertama-tama Pak James berterima kasih Ibu Ike Darsono Mamoya soal ke Pak James ke telepon. Pak James mau balas salam dulu.
0: Iya.
2: Yang pertama untuk Ibu Hermina.
0: Iya.
2: Ibu Hermina yang ada di Kota Bitung. Selamat malam.
0: Iya.
2: Ini Pak James salam balik untuk Ibu Hermina.
0: Iya.
2: Yang salam tadi malam. Pak James dari Winorangian.
0: Iya.
2: Semoga keadaan baik di Bitung. Bersama. Selamat malam Ibu Ani. Ini Pak James, salam dari Desa Winorangian.
0: Iya.
2: Semoga Ibu Ani di kotamu bagus, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik.
0: Ya.
2: Yang terakhir ada Bapak Raiko Jo yang ada di Desa Lelum. Selamat malam Pak Raiko. Ini salam dari Pak James di Desa Winorangian.
0: Iya.
2: Untuk Ibu Ika Darsono Mamoya.
0: Iya.
2: Terima kasih sudah angkat
0: okay.
2: telepon.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Pak James yang ada di Winorangian. Oke, okay, saya hadirkan lagu ya untuk Anda. Tetap bersama kami untuk malam hari ini. Dan oke, okay, waktu terus bergulir. Saat ini pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk malam hari ini, tetap setia di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjut ya untuk putaran selanjutnya. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana ini?
1: Dengan Om Joni di Tondano.
0: Om Joni di Tondano, oke. Okay. Silakan Om Joni.
1: Boleh request lagu?
0: Ya, tinggal kirim saja ya, Pak. Oke.
1: Okay. Oh iya,
0: ya. Kang. Oke. Okay.
1: Lupa.
0: Ya, silakan.

0: Terima kasih Katu.
1: Iya.
0: Ibu ada Angga akan telepon,
1: iya,
0: mau kita gabung.
1: Oke.
0: Okay. Salam iya, hormat buat ibu dan keluarga.
1: Iya.
0: Salam kenal buat semua fans.
1: Mm-hmm.
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Salam persaudaraan.
1: Oke.
0: Okay. Dari kita Om Joni di Tondano.
1: Iya. Okay.
0: Timur. Joni iya. Karundeng.
1: Oke. Okay. Langsung dikirim saja Pak ya. Oke.
0: Okay. Pertama.
1: Mm-hmm.
0: Salam hormat jauh buat itu Pak Jens di Wino Rangian.
1: Iya.
0: Nah, salam kenal, salam hormat yang selamat
1: iya,
0: malam.
1: Mm-hmm.
0: Salam persaudaraan.
1: Iya.
0: Ada lagi itu di Bitung sana atau Girian.
1: Iya.
0: Ibu yang gerap-gerap itu Ibu Esther Litasto.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Salam hormat, salam persaudaraan.
1: Iya.
0: Dengan itu bapak yang di apa sana, luar pulau Patorang apa itu, Irian.
1: Mm-hmm.
0: Marcel okay, lupa dia nama.
1: Oke, okay, iya. Oke, okay, terima selamat kasih. Iya, oke, okay, terima kasih. Selamat malam. Oke, okay, iya. Pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi, silakan untuk Anda, oke. Okay. Saatnya waktu di studio kami pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat malam.
2: Ya, halo. Halo, selamat iya, malam Ibu Ike.
1: Oke, okay, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam dengan Bruri dari Jalan iya, Kembang.
1: Oke, okay, Bruri, silakan langsung saja. Iya.
2: Oke, okay, pertama buat Ibu Ike,
1: mm-hmm,
2: tetap semangat
1: iya,
2: dan tetap eksis malam hari.
1: Iya. Mm-hmm.
2: Lanjut, salam buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli.
1: Iya.
2: Ada Kakak Esther Lita di Bitung.
1: Mm-hmm.
2: Ada Kakak Ratna di Parigi 7.
1: Okay.
2: Buat Ibu Ike,
1: iya,
2: terima kasih banyak okay, dan selamat malam.
1: Iya, terima kasih, selamat malam juga. Oke, okay, langsung saja saya hadirkan lagunya. Ada Bee Gees Too Much Heaven. Kemudian Tak Ingin Cinta ya. Oke, okay, iya, kayaknya sudah tadi ya. Oke, okay, ada Trio Ambisi dengan Gara-Gara Cinta. Kemudian Engelbert, There Goes My Everything.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Esther Lita di Jurian.
0: Oke, Ibu Esther Lita, silakan.
1: Oke, langsung salam ya, Mbak Ica.
0: Iya.
1: Oke, salam pertama buat tentu buat Mbak Ica yang lagi bertugas, tetap semangat.
0: Iya.
1: Salam sehat, bahagia, diberkati terus dan sama
0: iya.
1: Keluarga
0: tercinta. Amin.
1: Oke, lanjut tiga orang spesial mau balas salam buat Pak Joni yang ada di Tondano, ini salam balik, salam kompak, salam persahabatan. Kedua ada Ibu Nike yang ada di Lelon, juga salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir ada Jenderal Bruri yang ada di Jalan Kebang. Pak
0: ya.
1: Ica itu jadi terima kasih.
0: Iya, oke. Iya, terima kasih. Selamat malam Ibu Esther Lita yang ada di Grian. Oke, di belakangnya Ibu Esther Lita, silakan untuk Anda ya yang ingin ikutan bergabung di 082195835080. Iya. Malam hari ini ya, untuk Anda yang pencinta bola, seboleh siap-siap. Mungkin Anda akan ya istirahat atau juga memenuhi stamina Anda malam hari ini ya. Oke, yang pasti sebentar akan begadang sampai pagi ya. Oke, karena jadwal pertandingannya di jam ya 1 sama jam 4. Oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Oke, ya, ternyata terputus. Mungkin jaringan nih ya. Oke. Ya, berhubung waktu studio kami pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, artinya tinggal satu putaran lagi sebelum saya akhiri untuk kebersamaan kita di jalanan ruang malam hari ini. Oke, dan terima kasih untuk Anda tetap menikmati suasana malam hari ini di 94,5 dan 88,2 FM. Oke, saya masih tetap menunggu Anda ya pendengar, dan yang masih ingin ikutan silakan satu penelpon lagi untuk putaran ini, dan setelah lagu masih ada satu putaran lagi, jadi siap-siap untuk Anda. Oke, ya masih terima kasih banyak untuk Anda yang tetap setia untuk bergabung bersama kami. Oke, di suasana malam hari yang tetap menyenangkan. Oke, kita ke lagu dulu, Daniel Sauleka dengan Will You Still Be There.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi akhirnya tiba di putaran akhir malam hari ini. Oke. Okay. Ya, dua penelpon yang terakhir saya terima. Oke. Okay. Pro, selamat malam. Halo.
1: Wow.
0: Ya, halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Pak Ari di Tombasian.
0: Oke, Pak Ari di Tombasian. Oke, Pak Ari, silakan.
1: Oh, salam jawab pertama-tama buat Ica yang bertugas. Ya. Lalu diberkati oleh Tuhan bersama keluarga.
0: Iya.
1: Baru mau kirim salam. Sorry, seberapa so satu tahun akan kak?
0: Iya, oke. Okay. Nggak
1: mau jadi satu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Pertama-tama buat Elizabeth.
0: Iya.
1: Di Sidape, napa tuh salam? Mm. Nah, dia kadang ya tidak sehat.
0: Iya.
1: Baru dalam pemulihan.
0: Iya.
1: Napa tuh salam? Semoga selalu diberikan kekuatan kesehatan nih, Elizabeth. Kedua, ada Franky di Tumpaan.
0: Iya.
1: Ketiga, ada Pak Dino di Tenegesan.
0: Iya.
1: Nah, itu juga.
0: Oke, okay, iya.
1: Terima kasih okay, banyak. Iya. Selamat malam, Bang okay. Salom.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga, Pak. Iya. Pak siapa tadi? Aduh, karena baru masuk ya. Oke, Pak Ari ya, yang ada di Tombasian. Oke. Iya, terima kasih. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Selfie di Leilam.
0: Dengan ibu siapa?
2: Ibu Selfie di Leilam.
0: Ibu Selfie di Leilam. Oke, ibu Selfie, silakan ibu Selfie.
2: Halo. Buat Pro 1 selamat ya. Malam. Tadi buat kepanjian Mike,
0: iya.
2: Salam sehat, selamat bertugas.
0: Iya, saya Ike.
2: Iya, buat, maaf ya.
0: Iya.
2: Mbak Ike.
0: Iya.
2: Juga buat simpang Prosatu yang ya. Ada di Leilam, Ibu Rose.
0: Iya.
2: Pak Raiko. Dan Bu Nike.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Selamat mengikuti siaran Pro 1.
0: Iya, oke.
2: Makasih.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam Ibu Selfie yang ada di Leilam ya. Oke, merupakan penelpon yang terakhir untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu untuk malam hari ini Selasa 23 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih untuk Anda dan jangan lupa untuk mendengarkan, mengikuti ya siaran pertandingan Piala Dunia 2026 sebentar di pukul 01.00 waktu Indonesia Tengah. Antara Portugal versus Uzbekistan di fase grup K dari Stadion Houston. Kemudian di pukul 4 nanti antara Inggris versus Ghana langsung dari Stadion Boston. Selamat malam untuk Anda dan ya pencinta bola untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadir untuk Anda sampai di subuh nanti. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami untuk Ruang Rindu malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ikhlas Sonoma Moya. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91.5 Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya sama persis, namun serasi, saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda. Tapi tujuannya sama, tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak

27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tracy, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini. Dan kami informasikan bahwa sesaat lagi kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk ya menyiarkan secara langsung di pukul 01.00 pertandingan Piala Dunia antara Argentina versus Austria, langsung ya Portugal versus Uzbekistan di fase grup A langsung dari Stadion Houston. Kemudian di pukul 4 waktu Indonesia Tengah antara Inggris versus Ghana di fase grup L langsung dari Stadion Boston. Selamat malam untuk Anda dan pastikan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia untuk malam hari ini sampai di subuh nanti. Dan akhirnya saya Ike Darsono Mamoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: Eh, tahu nggak Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya rendah gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Eh, terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: bro, nggak tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-cirian stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Telaut di mana pun Anda berada. Seperti biasa, sebelum memulai aktivitas kita, kita akan mengikuti mutiara pagi. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Miss K.A. Tumole STH.
1: Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan. Untuk menuntun kita dalam segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan berdoa. Dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mengangkat pujian, syukur, hormat dan terima kasih kami kepadamu ya Allah, ya Tuhan, Bapa pencipta, pemilik dan pemelihara hidup kami. Pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami, betapa kami sungguh merasakan pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata sempurna dalam hari-hari hidup yang boleh kami lalui, kami jalani, hingga kami boleh dihentar di hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas nikmat kehidupan yang Engkau karuniakan. Kami terus diberikan umur panjang, kekuatan kesehatan selalu menjadi bagian kami. Karena itu di pagi hari ini, dalam program Mutiara Pagi bersama dengan seluruh pendengar, kami akan membaca, merenungkan bagian firman-Mu yang akan menuntun, yang akan membekali, akan perjalanan hidup kami selama di dunia ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan, biarlah berkuasa atas kami, berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami setiap maksud Tuhan lewat firman yang akan kami baca di dalam Alkitab. Karena itu kasihanilah kami orang-orang yang berdosa. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan membaca dari Alkitab Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah bagian perikop Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, Mazmur pasal 21 bagian bacaan firman kita di pagi hari ini merupakan salah satu nyanyian siara yang dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka berjalan menuju Yerusalem untuk beribadah. Nah, dalam perjalanan itu mereka menghadapi berbagai tantangan, bahaya dan ketidakpastian. Namun di tengah semua itu mereka mengarahkan pandangan mereka hanya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan yang sejati. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 1 dan 2. Dari ayat ini kita belajar beberapa kebenaran penting. Pertama, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan yang sejati. Ketika menghadapi masalah, seringkali manusia mengandalkan kekuatan, harta, jabatan, atau relasi. Namun pemazmur mengingatkan bahwa pertolongan yang sejati itu datangnya dari Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang sanggup menolong setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat-umat ciptaannya. Karenanya tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan. Nah, saat menghadapi kesulitan, apakah itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, rumah tangga, penyakit, ataupun tantangan-tantangan lainnya, termasuk dalam pelayanan, datanglah kepada Tuhan.

pernapasan. Kita perlu beristirahat dan tidur, namun Tuhan tidak pernah lalai menjaga umat-umat-Nya. Siang maupun malam, Tuhan selalu mengawasi kehidupan umat-umat-Nya. Nah, ketika kita merasa sendirian atau tidak ada yang peduli, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada hadir menjaga setiap langkah kehidupan kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan menjadi naungan dan perlindungan kita. Ayat 5-6 dalam bagian bacaan ini dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Pada zaman dahulu, perjalanan di padang gurun sangat berbahaya karena panas matahari dan dinginnya malam. Gambaran ini menunjukkan perlindungan Tuhan yang sempurna atas umat-Nya. Tuhan melindungi kita dari berbagai bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sebab itu jangan hidup dalam ketakutan. Percayalah bahwa Tuhan memegang hidup kita dan memberikan perlindungan sesuai kehendak-Nya. Yang keempat, bahwa Tuhan menjaga kehidupan kita sampai selama-lamanya. Ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah janji pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dan sempurna bagi kehidupan umat-umat ciptaan-Nya. Tuhan menjaga kita dari pekerjaan kita, dari keluarga kita, pelayanan kita, pendidikan kita, dan masa depan kita. Pemazmur menegaskan bahwa penyertaan Tuhan bukan untuk hari ini saja, tetapi penyertaan Tuhan berlaku selama-lamanya. Karena itu, jalanilah hidup dengan iman dan dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap memegang dan memimpin kehidupan kita. Dia adalah pengendali kehidupan setiap umat yang terus bersandar percaya pada kuasa-Nya. Sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dari Mazmur 121 mengajarkan kita bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan saja. Bahwa Tuhan juga Dia tidak pernah lalai menjaga umat-Nya. 1x24 jam dalam setiap hari di kehidupan kita, Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan selalu melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh umat-umat ciptaan-Nya. Tuhan selalu beserta atas hidup umat kepunyaan-Nya. Juga Tuhan adalah pelindung dan naungan kehidupan kita. Orang yang berlindung pada Tuhan, dia akan merasa aman, nyaman, tenang, tenteram, dan damai. Karena Dia adalah naungan dalam kehidupan kita. Dan bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu, marilah kita senantiasa mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dalam setiap keadaan musim kehidupan kita, hendaknya terus kita mengarahkan pandangan kita untuk senantiasa tertuju kepada Yesus

Tuhan Juru Selamat kita sebagai satu-satunya pelindung dalam kehidupan kita. Ketika tantangan datang, jangan fokus pada besarnya masalah, tetapi pandanglah kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala persoalan yang ada dalam hidup ini. Karena itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita saat ini, kita senantiasa dikuatkan iman, percaya dan pengharapan kita untuk terus bersandar, untuk terus berlindung hanya kepada Tuhan. Karena orang yang berlindung pada Tuhan, dia akan merasakan hidupnya selalu dijaga, hidupnya selalu disertai, dan dia merasakan perlindungan Tuhan selalu sempurna dalam hidupnya. Karena itu, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup yang kita lalui, jalani, percaya pada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa akan jaga dan menaungi kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Engkau satu-satunya Allah, penolong, pelindung, naungan dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami menyerahkan kehidupan sekalian kami, umat-umat-Mu yang ada di bawah kolong langit ini. Kami merasa aman, tenang, tenteram, dan damai karena Tuhan selalu ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, umat-umat kepunyaan-Mu. Engkau selalu sedia menolong dan menaungi dan melawat kami, umat-umat ciptaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya terus mengokohkan, meneguhkan iman, percaya dan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Bahwa Engkau satu-satunya Allah penjaga, pelindung dan naungan dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain yang harus kami percaya selain Engkau, Tuhan Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dimanapun kami berkarya, di tengah-tengah kehidupan ini, sesuai dengan tugas, pekerjaan dan panggilan kami. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biarlah berkuasa menuntun dan memimpin kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini mau berdoa untuk pimpinan RRI Proses Telaut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati. Mereka dalam pelaksanaan tugas penyiaran di pagi hari ini, yang kekasih Ibu Angel Ansiga bersama dengan rekan kerjanya yang boleh bertugas dalam penyiaran di saat ini, kasih penyertaan, perlindungan, berkat daripada Tuhan senantiasa dinyatakan, dicurahkan atas hidup mereka. Kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat-Mu Tuhan selalu Engkau berikan dalam hidup mereka, sehingga dalam segala pelaksanaan tugas pekerjaan mereka setiap hari,
mereka dapat melakukan dengan sukacita, dengan segala baik, dengan penuh tanggung jawab. Kehidupan pribadi bersama keluarga, rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka yang nantinya akan bertugas di lapangan, dalam peliputan berita, Tuhan juga sertai. Biarlah perlindungan Tuhan selalu dinyatakan bagi mereka sekalian. Biarlah mereka dapat bekerja dengan sukacita, dengan penuh ketulusan hati. Kuatan kesehatan biarlah terus Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, pribadi maupun bersama dengan keluarga mereka masing-masing, yang terus menopang mendukung hamba-hambamu dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mereka. Diberkati pun cleaning service, satpam yang bertanggung jawab dalam kebersihan ataupun dalam keamanan lingkungan di mana dia harus bekerja. Biarlah perlindungan Tuhan selalu pun dinyatakan bagi kehidupannya. Kekuatan kesehatan biarlah selalu menjadi bagian dalam hidupnya. Saat pagi hari ini pun, sebagai warga masyarakat, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah yang ada di pusat, di provinsi, bahkan sampai di kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Tuhan biarlah menyertai, menolong mereka sekalian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Biarlah semua terlaksana dengan segala baik sesuai dengan kehendak-Mu. Karuniakan kekuatan, kesehatan, kemampuan, semangat, bahkan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran senantiasa ditegakkan, sehingga sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera terus menjadi bagian dari semua umat masyarakat yang mereka pimpin dan layani, terlebih pemerintah yang ada di daerah, kabupaten, kepulauan, telaut. Berkati Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajarannya Porkopinda. Tuhan sertai hari-hari hidup mereka. Biarlah mereka dapat berkolaborasi untuk bersama membangun daerah Porodisat tercinta ini, sehingga ada perubahan yang senantiasa arahkan pada suatu kebaikan, kehidupan, dan kesejahteraan pribadi bahkan keluarga, rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk semua umat-umat-Mu, pendengar setia RRI Perserta Laut, dimanapun mereka berada, yang bisa menjangkau siaran ini. Biarlah hari-hari hidup mereka terus disertai, dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh-Mu Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, biarlah menjadi bagian dalam hidup mereka. Apapun yang menjadi rencana-rencana dalam hidup mereka, kami serahkan di dalam tangan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Biarlah Engkau berkati tanah Porodisa ini dari Tinonda sampai Napom Baru. Semua umat-Mu yang diam di tanah Porodisa ini dijaga, dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya, maut sekalipun. Biarlah keselamatan-Mu Tuhan tetap menjadi bagian milik kami semua. Kami ingin hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Dijauhkan kami dari segala hal-hal yang dapat merusak kesatuan dan persatuan yang ada di negeri tercinta ini, terlebih di daerah kami. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus membentengi daerah tanah Porodisa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Sambil mau berdoa untuk sekalian umat-umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka,
mereka yang dirawat di rumah sakit, di puskesmas ataupun di rumah mereka. Tuhan, kasihanilah mereka. Biarlah kuasamu, penyembuhan yang ilahi daripadamu engkau nyatakan bagi setiap umatmu yang sedang bergumul oleh karena sakit yang ada dalam tubuh mereka. Engkau jamah, engkau angkat segala sakit penyakit mereka. Diberkati para tenaga medis, dokter, perawat yang menangani setiap pasien. Hikmat-Mu Tuhan, Engkau karuniakan bagi mereka sehingga mereka dapat mendiagnosa setiap penyakit yang ada diderita oleh pasien dengan baik, sehingga dalam berproses mereka akan mengalami kesembuhan. Semua peralatan medis yang dipakai, bahkan obat-obatan, makanan, minuman yang digunakan, Tuhan berkat, Tuhan kuduskan. Biarlah kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu. Demikian pun mereka yang bergumul oleh karena duka cita, kepergian orang-orang terkasih, tercinta mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Biarlah mereka tetap tabah untuk menjalani hari-hari kehidupan ini, bahwa semua hidup ini ada dalam kuasa dan kendali-Mu. Karena itu biarlah mereka terus percaya pada kuasa-Mu Tuhan, untuk mengandalkan dan mengharap akan perjalanan hidup selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur dan permohonan kami. Biarlah semua yang kami naikkan sampaikan jadi hanya menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Rin, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa masih banyak orang yang hidup susah?
1: Iya juga, kenapa ya?
0: Jadi gini, kemiskinan tuh bukan cuma soal duit doang. Banyak orang tuh gak bisa dapat sekolah yang oke, layanan kesehatan yang murah, atau kerjaan yang layak. Makanya mereka susah banget buat bangkit.
1: Wah, jadi bukan cuma soal gak punya duit ya? Kalau gak ada kesempatan buat maju, ya makin susah keluar dari kondisi itu.
0: Nah, benar. Bayangin aja kalau ada orang yang gak bisa dapat sekolah dengan baik, otomatis susah banget dapat kerjaan yang benar.
1: Terus, apa yang bisa kita bantu? Soalnya kalau cuma kasih duit, ya bakal habis juga kan?
0: Makanya, cara terbaik buat bantu ya lewat pendidikan dan ngasih keterampilan. Kalau mereka punya skill, bisa lebih gampang cari kerjaan atau buka usaha sendiri. Semua orang harus punya peluang yang sama untuk berkembang. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak ikutan kegiatan sosial, ngajarin anak-anak yang kurang mampu, atau dukung usaha kecil.
1: Wah, bener juga sih. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu ya kan buat bantu orang lain. Yuk, mulai dari sekarang kita lakukan sesuatu.
0: Setuju banget, karena bantu mengurangi kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua.
1: Yuk, bareng-bareng lawan kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan untuk masa depan mereka.

0: heboh banget ya soal ketahanan pangan. Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh. Urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong. Mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 24 Juni 2026.
1: Menunggu hasil finalisasi, mungkin kita akan persiapkan untuk penetapan perda ini.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali dengan informasi BKKBN Sulawesi Utara mencatat Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dan Minahasa Utara sebagai wilayah dengan angka pernikahan dini tertinggi di provinsi tersebut.
2: Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Utara mencatat Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dan Minahasa Utara menempati posisi tertinggi angka pernikahan dini di wilayah Sulawesi Utara. Data ini dipaparkan dalam fokus grup discussion pencegahan perkawinan anak yang digelar di ruang rapat Dinas P3AD Provinsi Sulawesi Utara pada Senin pagi. Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN Sulut, Alfrida Bayang, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah intervensi langsung ke sekolah-sekolah di daerah dengan angka tinggi tersebut.
3: Sekolah-sekolah sebenarnya kami juga mempunyai namanya WADA, Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana remaja-remaja tersebut yang sudah dibekali sebagai pendidik sebaya atau konselor sebaya untuk bisa menyampaikan edukasi, karena biasanya kalau remaja itu agak lebih rasa nyaman ketika mungkin mereka menyampaikan permasalahan mereka ke sesama teman remaja mereka. Selain juga untuk keluarga yang memiliki remaja melalui wadah yang namanya Bina Keluarga Remaja, itu juga ada di setiap desa kelurahan yang dioptimalkan keterkaitan edukasi untuk kesehatan reproduksi termasuk juga pencegahan untuk pernikahan dini.
2: Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia pernikahan 19 tahun, BKKBN mendorong usia ideal pernikahan berada di angka yang lebih matang.
3: Memang kalau dari sisi undang-undang yang ada kan itu nilai ambang batasnya itu di kisaran usia 19. Tapi sebenarnya kalau dari kami merekomendasikan itu baiknya di kisaran usia 21 tahun ke atas untuk perempuan dan 25 tahun ke atas bagi laki-laki. Karena itu sudah dari hasil penelitian dari sisi untuk kesehatan reproduksinya ya, fisik, kemudian psikologis, ekonomi maupun juga dari sisi pendidikan, itu sudah dianggap mapan bagi seorang remaja, artinya dia menikah.
2: Selain itu, calon pengantin kini diwajibkan mengikuti screening melalui aplikasi LC-MIL atau elektronik siap nikah dan siap hamil. Aplikasi ini berfungsi menilai kesiapan kesehatan calon pengantin, khususnya calon ibu sebelum menikah. Jika belum memenuhi syarat, maka pernikahan disarankan untuk ditunda demi menghindari risiko kesehatan di masa depan. Demikian, Noni Oktavia melaporkan.
0: Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Runtuwene, membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi Badan Gizi Nasional.
4: Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Runtuwene, akhirnya angkat bicara guna mengklarifikasi namanya yang dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional BGN. Sri Kandi Partai Nasdem ini mengatakan namanya dikaitkan dalam kasus ini karena posisinya sebagai Ketua Komisi 9 DPR RI yang adalah mitra kerja BGN. Menurut Feli, itulah politik, namun ditegaskan bahwa informasi itu hoax atau tidak benar.
5: Wartawan kan tahu namanya politisi ya ada di situ, apalagi saya sebagai Ketua Komisi 9 ya. Itu sudah sangat-sangat mudah untuk dimuat seperti itu. Tapi kan kita sudah tahu juga bahwa pengacara dari yang bersangkutan kan sudah mengklarifikasi gitu. Siapa yang ada di situ.
6: Yang jelas info itu tidak benar kan.
5: Yang jelas info itu hoax. Jadi saya tidak perlu dibicarakan. Kalau diri sendiri untuk membenarkan, oh saya enggak. Tapi kan dari ada sumber juga kan. Jadi bukan saya sendiri juga yang menyatakan bahwa oh ini gambar, tapi ada sumber juga yang menyatakan bahwa itu hoax. Nah itu aja yang kita bisa. Tapi sebagai politisi, ya inilah risiko-risiko yang harus kita terima di masyarakat, dinamika, karena juga mereka itu adalah mitra kerja.
4: Lebih dari 20 nama dilaporkan Sony Sanjaya, mantan wakil kepala BGN dalam berita acara pemeriksaan BAP yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan tata kelola program MBG dan salah satunya adalah nama Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Runtuwene. Roy Pesak melaporkan.
0: Pansus di Minahasa Utara bekerja ekstra merancang draft perda agar pemilihan hukum tua berlangsung sesuai jadwal November 2026.
7: Panitia khusus Pansus DPRD Kabupaten Minahasa Utara memacu pembahasan rancangan peraturan daerah ranperda tentang pemerintahan desa. Langkah maraton ini dilakukan agar regulasi tersebut dapat disahkan melalui rapat paripurna pada pekan depan, sekaligus menjadi persiapan menjelang pemilihan hukum tua Pilhut serentak Minahasa Utara November 2026. Ketua Tim Pansus Ranperda Pemerintahan Desa Deki Wage menjelaskan, penyusunan draft ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan PP Nomor 16 Tahun 2024.
1: Masih ada lagi agenda yang lanjutan dari pembahasan ini karena sudah ini ada finalisasi ke Biro Hukum Provinsi terhadap hasil pembahasan kita. Setelah itu kita akan menunggu hasil finalisasi yang kita akan persiapkan untuk ke penetapan perda ini.
7: Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan percepatan ini merupakan respons atas tingginya antusiasme masyarakat untuk segera menggelar pemilihan hukum tua di Minahasa Utara. Meski dikebut, dia menjamin kualitas regulasi tetap dijaga melalui keterlibatan akademisi, tokoh masyarakat, serta harmonisasi dan Kemenkumham serta Kemendagri. Salah satu substansi krusial yang diatur dalam ranperda ini adalah pembatasan jumlah calon hukum tua atau kepala desa. Ranperda sedang digodok yang berhak mengikuti pemungutan suara atau pilhut maksimal 5 orang. Aturan ini merujuk pada pasal 27 Permendagri nomor 112 tahun 2014. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Polres Minahasa Utara mengedukasi masyarakat untuk taat pajak termasuk taat pajak kendaraan.
8: Operasi gabungan taat pajak digelar oleh Pemkab Minahasa Utara bekerjasama dengan Polres Minut. Program sadar pajak khusus untuk pajak kendaraan tersebut menurut Kasat Lantas Polres Minut Ibtu Ismail Diko sebagai bentuk edukasi bagi semua pengguna kendaraan untuk memperhatikan tanggung jawab sebagai wajib pajak.
9: Kami dari Kasat Lantas Polres Minahasa Utara melaksanakan operasi pajak yang tentunya kami dengan Dinas Pendapatan Daerah kami mendampingi sehingga pelaksanaan tugas di lapangan bisa terlaksanakan dengan baik.
8: Operasi gabungan tersebut dipusatkan di sejumlah titik di Kabupaten Minahasa Utara termasuk di Sirupoin Matunggas. Operasi dilaksanakan selama 3 hari dan berhasil menjaring puluhan kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraannya. Diana Masih melaporkan.
0: Kolaborasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat di daerah Kepulauan Sulawesi Utara.
10: Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB tahun 2026 yang akan menjangkau wilayah kepulauan terluar di Sulawesi Utara secara resmi dilepas. Pelepasan dilakukan pada Selasa 23 Juni dengan misi distribusi dan edukasi rupiah ke 5 pulau terdepan Indonesia yaitu Pulau Salibabu, Makalehi, Karatung, Kabaruan, dan Miangas. Ekspedisi ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari hingga 29 Juni 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto menjelaskan, pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menugaskan Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, kualitas terjaga, dan tersebar merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan terpencil.
11: Program ini merupakan sinergi yang kuat, sinergi yang strategis antara Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini mencerminkan bahwa menjaga kedaulatan bangsa tidak hanya pada aspek pertahanan semata, tetapi juga pada aspek kedaulatan ekonomi. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2026, kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Bank Indonesia telah melaksanakan sebanyak 150 kegiatan kas keliling atau 150 kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat yang telah menjangkau sebanyak 766 pulau 3T terpencil, terluar, dan terdepan.
10: Djoko Supratikto menegaskan, rupiah bukan sekedar alat pembayaran, tapi juga simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Kehadiran KRI Selayar 879 bersama tim ekspedisi rupiah berdaulat menjadi pesan. Negara hadir hingga ke pelosok negeri untuk melindungi dan melayani seluruh masyarakat Indonesia. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
0: Sementara pendengar, Pemprov Sulawesi Utara mendukung ekspedisi rupiah berdaulat yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara dan TNI Angkatan Laut.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2006. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Sulawesi Utara, Resa Dotulong, saat acara pelepasan tim ekspedisi yang akan menjalankan misi ke pulau-pulau terluar di wilayah Sulut. Menurut Resa Dotulong, kegiatan ini bukan sekedar perjalanan laut atau distribusi uang semata. Ekspedisi rupiah berdaulat merupakan sebuah misi kebangsaan yang membawa pesan negara hadir untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang jarak, kondisi geografis maupun keterbatasan wilayah.
12: Kehadiran rupiah di seluruh wilayah RI memiliki makna yang sangat penting. Bukan hanya sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, tetapi menjadi simbol persatuan nasional dan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Sebagai provinsi kepulauan, Sulawesi Utara memiliki karakteristik yang unik, sekaligus penuh tantangan. Kita punya banyak pulau yang tersebar luas, bahkan beberapa di antaranya berada di wilayah perbatasan negara. Karena itulah program ekspedisi rupiah berdaulat memiliki arti yang sangat strategis bagi Sulawesi Utara. Program ini membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, memastikan tersedianya uang yang layak edar, serta memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
10: Pada kesempatan tersebut, Resa Dotulong menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Bank Indonesia yang terus menjaga kualitas dan ketersediaan rupiah, serta Angkatan Laut yang mendukung pelaksanaan ekspedisi hingga ke daerah yang sulit dijangkau. Dia pun memberikan semangat kepada seluruh anggota tim ekspedisi rupiah berdaulat yang akan menghadapi tantangan cuaca, kondisi laut, dan keterbatasan sarana selama perjalanan. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. BPS Kota Manado telah membekali petugas sensus sebelum terjun ke lapangan.
13: Badan Pusat Statistik resmi memulai pendataan sensus ekonomi tahun 2026. BPS menyebut sensus tersebut dilakukan untuk memotret kondisi masyarakat dengan menyasar rumah tangga hingga pelaku usaha. Di Kota Manado, sebanyak 330 petugas sensus telah diterjunkan untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. Petugas nantinya akan mengajukan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan kondisi pengeluaran rumah tangga, aktivitas ekonomi, hingga sektor usaha. Untuk memastikan proses penataan di lapangan berjalan lancar, BPS Kota Manado telah membekali petugas sensus dengan pelatihan yang diikuti seluruh tenaga sensus. Kepala BPS Kota Manado, Simon Remiasa, minta masyarakat untuk memberikan akses dan informasi yang dibutuhkan petugas sensus sehingga proses pendataan bisa berjalan baik dan akurat.
14: Ya, jadi petugas yang akan turun ke responden atau ke rumah Bapak Ibu sekalian, itu mereka diperlengkapi dengan atribut. Atributnya adalah rompi, kemudian mereka punya nemtek, ya, tanda pengenal. Kemudian yang paling penting adalah mereka mempunyai surat tugas yang nanti ditandatangani oleh pimpinan atau kepala BPS, gitu ya. Jadi bagi rumah tangga nanti akan dikunjungi, sebelum menerima petugas tanyakan terlebih dahulu surat tugas.
13: Adapun tahapan sensus telah dimulai sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir 31 Agustus mendatang. Data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah di berbagai sektor pembangunan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Sampai. Sempat naik hingga Rp150.000 per kilogramnya, harga cabai di pasar Melongwani turun menjadi Rp140.000 per kilogramnya.
15: Sempat naik signifikan hingga Rp150.000 per kilogramnya, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Melongwani mulai turun. Harga cabai rawit merah turun dari Rp150.000 per kilogram menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Lipi, salah satu pedagang di pasar Melongwani, menyebutkan menurunnya harga cabai rawit disebabkan karena pembelian dari Manado sebagai daerah pemasok juga mengalami penurunan.
16: Ijat turun dari 150 per kilogram menjadi 140 per kilogram. Bagi cupak 18.000, untuk tomat masih sama, masih 25 per kilogram.
15: Sementara bumbu dapur lain seperti tomat terbilang tinggi. Tomat masih dijual Rp25.000 per kilogramnya. Bawang merah ada di harga Rp80.000 per kilogram dan bawang putih dijual Rp60.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mangero, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kesadaran dan partisipasi masyarakat jadi kendala dalam program cek kesehatan gratis di Minahasa.
17: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Minahasa masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski layanan pemeriksaan kesehatan terus dijalankan melalui jaringan fasilitas kesehatan, tingkat partisipasi masyarakat dinilai belum maksimal sehingga capaian program belum optimal. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Olviana Ratu menjelaskan pihaknya bersama para pemangku kepentingan dan seluruh puskesmas terus menggerakkan pelaksanaan CKG di wilayah Minahasa. Saat ini terdapat 25 puskesmas yang tersebar di Minahasa dan tetap aktif memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Namun demikian, menurut Olviana, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu hambatan utama. Sebagian warga belum memanfaatkan layanan tersebut karena keterbatasan waktu, sementara sebagian lainnya belum memahami tujuan dan manfaat dari program pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah.
18: Ada yang karena mungkin tidak ada waktu, ada juga karena mungkin ketidakpahaman apakah maksud dan tujuan dari CKG ini. Padahal kita tahu bersama tujuannya itu untuk men-screening, untuk mendeteksi dini, mendeteksi lebih awal kira-kira penyakit apa yang diderita oleh masyarakat itu. Kemudian juga karena ada rasa ketakutan dan cemas, di mana ada juga masyarakat yang takut ketika tahu, oh sakit ini, sakit itu, dan sakit ini. Padahal sebenarnya cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu kunci untuk mengukur kondisi pelayanan kesehatan dan di dalamnya kondisi penyakit-penyakit apa sih sebenarnya yang potensi banyak terjadi atau didapatkan oleh masyarakat di Kabupaten Minahasa.
17: Dinas Kesehatan Minahasa pun berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini. Dengan meningkatnya partisipasi warga, pemerintah daerah juga dapat memperoleh gambaran kondisi kesehatan masyarakat sekaligus menyusun langkah pencegahan dan pelayanan kesehatan yang lebih efektif di Kabupaten Minahasa. Demikian Anugrah Pandai melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Hukum Tua Desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Deske Keawoan yang akan mengakhiri masa jabatannya berharap pada warga masyarakat untuk mendukung program kerja hukum tua terpilih periode 2026-2034, Dr. Andes Julius Paul Ari Tewu.
19: Hukum Tua Desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Deske Keawoan yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatan, berharap kepada seluruh warga masyarakat untuk mendukung jalannya roda pemerintahan Desa Sendangan ke depan di bawah pimpinan hukum tua terpilih periode 2026-2034, Dr. Andes Julius Paul Ari Tewu. Dengan harapan, menurut hukum tua Desa Kekawan, semua perbedaan selama proses tahapan pemilihan hukum tua dapat ditanggalkan.
20: Masyarakat Desa Sendangan lebih baik dan lebih maju ke depan, agar supaya juga tolong tanggalkan semua perbedaan yang ada, bersama-sama menopang kinerja dari pemerintah yang baru ke depan.
19: Sementara itu, hukum tua terpilih Desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Dr. Andes Julius Paul Ari Tewu, tak lupa juga beri apresiasi terima kasih kepada para pendukung dan simpatisannya dan kepada pemerintahan yang lalu,
21: sehingga keberhasilan ini boleh tercapai. Namun memang ada harapan-harapan yang tentunya akan yang menjadi harapan bagi seluruh masyarakat pendukung saya untuk Desa Sendangan nanti.
19: Lebih lanjut, hukum tua terpilih Julius Paul Ari Tewu mengajak kepada warga masyarakat yang tidak memilih dia untuk bersama membangun Desa Sendangan Tompaso yang lebih maju dan sejahtera, terutama memaksimalkan Desa Sendangan sebagai desa wisata di Kabupaten Minahasa. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Cuaca pagi ini tampak mendung ya. Apakah akan berpotensi hujan hari ini? Karena beberapa hari ini kan tampak terasa panasnya sangat menyengat ya. Nah, untuk lebih jelasnya kami sudah terhubung bersama dengan Mbak BMKG Sulawesi Utara, ada Mbak Ika ya, akan menyampaikan informasi cuaca kita untuk pagi ini. Selamat pagi Mbak Ika.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, Mbak Ika, bagaimana untuk kondisi cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk hari ini? Karena pagi ini tampaknya terlihat mendung ya. Apakah akan hujan hari ini? Ya, silakan Mbak Ika.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 WITA.

0: 6 hingga 20 knot atau mencapai 37 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang, waspada dengan tinggi gelombang berkategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Sitaro. Selanjutnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi dan di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Lalu di utara, perairan Minahasa Utara, selanjutnya di perairan Kepulauan Sangihe, lalu perairan Kepulauan Talaut, serta di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk di perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter. Untuk air pasang dan surut, untuk air pasang sendiri diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 WITA dan pukul 6 lebih 40 WITA esok hari, sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 lebih 50 WITA dan pukul 1 lebih 20 WITA esok pagi. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ika untuk informasi pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi.

Iya, baik pendengar, demikian informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca langsung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara. Ya, karena memang pagi ini terlihat nampak mendung ya. Ya, baik pendengar, kita lanjutkan saja untuk Manado pagi hari ini. Seperti biasa ya, ada serangkaian musik informasi spesial akan melengkapi ruang dengar Anda. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk pagi ini, semoga tentu dengan harapan ya semuanya ya, ataupun apa yang sudah Anda rencanakan untuk hari ini ya, semua boleh terlaksana. Yang penting tetap optimis lah. Ya, dan tetap semangat ya buat Anda di pagi hari ini. Semoga apapun kondisi cuaca hari ini bukan menjadi penghalang Anda untuk berkarya lagi. Melakukan yang terbaik ya, lebih baik dari hari-hari kemarin.

calon mahasiswa baru. Mau jadi promotor kesehatan profesional dan agen perubahan di masyarakat? Program Studi Promosi Kesehatan Poltekkes Manado jawabannya. Sudah terakreditasi unggul dari LAMPTKES. Kamu dibimbing dosen S2, S3 terbaik. Fasilitas lengkap, ruang kerja nyaman, laboratorium modern, perpustakaan terkini di kampus yang asri dan strategis. Jangan takut, setelah lulus, kamu mengantongi STR dan sertifikat kompetensi. Kamu siap kerja di Kemenkes, Dinkes, rumah sakit, puskesmas, BPJS kesehatan, perusahaan swasta, sampai konten kreator kesehatan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ayo, daftar sekarang lewat jalur SPMB Mandiri. Batas waktu pendaftaran 1 Juli 2026 melalui link sipenmaru.poltekkes/manado.ac.id atau hubungi 0895-0425-2514 dan tes CBT tanggal 2 Juli 2026. Raihlah mimpimu, wujudkan masa depan cerah di program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes

0: Wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi nggak terjangkau. Penghasilan nggak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
2: Ya,
0: atur pengeluaran.
2: Menyemangati Anda lagi dengan lagunya
1: Gampang.
2: Optimis.
1: Pertama, optimis coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua,
2: dan
1: beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda
2: berita,
1: yang enggak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu,
2: relas panggilan kepada tergugat
0: atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Ya betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita mencermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya. Dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur
2: untuk
1: keuangan kita lebih baik.
2: Setuju, sidang pengadilan negeri Armadedi yang diselenggarakan di
0: pusing. Tapi dengan cermat dan bijak,
2: jalan
0: kita
2: kompleks
0: bisa
2: perkantoran Bupati Minahasa Utara hari Selasa 22 September 2026 pukul 10.00 WITA dalam perkara perdata antara Christian Grandi Kaunang sebagai penggugat lawan Imelda Karundeng sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Oktavianus Sabau.

akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform,

0: Ih, seriusan? Makanya kita nggak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
1: Benar juga ya.
0: Tapi artis apa yang kalau makan nggak gede-gede jawabannya apa sih?
1: Lah nggak tahu. Nah, ini maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
0: Gimana aku tahu?

0: perhatikan stiker pada permukaan buah.
1: Tim Portugal memang melakukan pesta gol ke gawang Uzbekistan.
0: Berisiko DPLU Press Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an.
1: Yang berlangsung di Houston Stadium.
0: Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4,
1: gol-gol Portugal lahir dari
0: pertanian konvensional.
1: Ya, praise Cristiano Ronaldo dan juga dari free kick.
0: Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang
1: pada babak kedua Portugal pun memperlebar skor dengan gol bunuh diri.
0: Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget.
1: Dan dari dua gol Ronaldo tersebut yang menandai kebangkitan usai nihil gol dan minim kontribusi ketika Portugal ditahan Kongo pada laga pertama.

Sementara dari laga Inggris versus Ghana tadi jam 4 dini hari di fase grup L ya, mereka main di Stadion Boston.

0: ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kua yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, perpantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan kan? Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai orang pebuah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

0: Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar
1: pendengar,
0: di berbagai kota besar.
1: Orang yang pertama kali
0: seperti
1: melakukan
0: Seattle,
1: siaran radio
0: San Francisco,
1: adalah Reginald
0: Angeles, Kansas City,
1: ia
0: Dallas, Atlanta,
1: Houston, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari
0: Miami,
1: Kanada.
0: Hingga
1: semasa hidupnya, Cassander telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Cassander dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini

0: Jadi caranya bagaimana, Madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, Madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, Madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu? Tidak ada, Madam.
1: Ya, ini yang buat kamu susah.

0: Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, Madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
0: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
0: Ada.
1: Ada? Apa itu, Madam?
0: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: menjadi bukti bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan keyakinan pasti akan meninggalkan dampak besar ya untuk generasi berikutnya.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
0: 24 Juni.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat
0: ya, diperingati sebagai Hari Bidan Nasional dan peringatan ini tentu menjadi momentum penting ya untuk
1: banyak
0: mengapresiasi peran
1: dan dihargai orang
0: bagi para bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.
1: Cinta diri bukan narsistik, pribadi narsistik.
0: Ya, sekaligus juga menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para bidan ya dalam menjaga
1: hebat
0: kesehatan reproduksi
1: baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri.
0: Ya, peringatan Hari Bidan Nasional ditetapkan bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Bidan Indonesia pada 24 Juni 1951 ya, kalau dilihat dari sejarahnya. Di mana organisasi bidan ini merupakan wadah profesi yang terbesar di Indonesia yang hingga kini terus berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan

tentunya bagi ibu dan anak. Dan sejak saat itulah Ikatan Bidan Indonesia menjadi wadah perjuangan para bidan dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Ya, dan pada peringatan Hari Bidan Nasional tentu bukan hanya sekedar seremonial saja ya, tapi menjadi momen

memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nurita laut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nurita laut dimasukkan dalam status konservasi endangered atau status terancam dan tidak boleh

0: SPMB Mandiri. Batas waktu pendaftaran 1 Juli 2026 melalui link sipenmaru.poltekkes/manado.ac.id atau hubungi 0895-0425-2514 dan tes CBT tanggal 2 Juli 2020.
1: Hanya milik bambu.
0: Raihlah mimpi.
1: Tempat

Oi, atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar. Yuk, seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Takut kena teguran apa?
1: Ya nggak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, pakai kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Saat bahagia di nanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia.
3: Pro 1

0: masyarakat so nggak bisa mutu bantuan?
1: Sudah. Iyo, ada satu belum?
0: Satu.
1: Oma Mince kasihan. Ini punya nggak ada orang
0: ambil. Itu oma yang suka nggak sanggup itu? Mari kita orang antar.

0: Oke, baik pendengar, sudah hampir mendekati pukul 8 pagi. Saya hadirkan dulu satu informasi untuk Anda ya, pendengar, di mana Wali Kota Tomohon, Karol Senduk, membuka kegiatan fokus grup discussion Kelitbangan ya, terkait dengan sidang majelis pertimbangan Kelitbangan Kota Tomohon.
1: Di sana ada orang mengurus, Pak Omak, baik-baik.
0: Sekaligus juga, secara resmi meluncurkan aplikasi Tomohon Andal atau analisis data dan laporan.
1: Nanti semua-semua
0: kegiatan ini sebagai salah satu inovasi digital untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data di Kota Tomohon.
2: Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
0: dan Wali Kota Tomohon mengatakan bahwa Pemkot Tomohon sudah memiliki landasan kebijakan yang kuat melalui peraturan Wali Kota Tomohon nomor 21 tahun 2025
2: sesuai amanat Undang-Undang Dasar
0: tentang rencana induk dan warga miskin ekstrim yang sudah tidak bisa produktif tahun 2025-2029 dan regulasi ini juga
2: dibiayai oleh pemerintah
0: dalam menentukan arah kebijakan riset dan inovasi daerah ekstrim,
2: termasuk difasilitasi
0: kehadiran
2: untuk
0: aplikasi
2: tinggal di rumah jompo.
0: Tomohon Andal ini menjadi langkah penting juga untuk mewujudkan

0: judulnya.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu Nana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pengana. Kong ini kan karena mau pinjam uang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar, Kong. Tenang juga, Nana.
1: Jangan begitu, Ca.

0: kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
1: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus. Meftal Umar, RUT 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Agar tidak terkena petir saat hujan lebat.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadif Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jasa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadif menyebut replik